0: Ami. Eh. Woi, mana lu mau?
1: Macam mana kau?
0: Woi.
1: Kau ibu tahu nu?
0: Ami.
1: Dah betul dah lawan di.
0: Woi. Anu lita woi.
1: Woi malu ibu tak kan ni saya.
0: Woi. Ani saya?
1: Eh, ibu tak.
0: Woi, kan malu top job eh.
1: Lita. Woi.

0: Alright, dakika shakar tama gawan jaga batang sahit tama naga genge na tana ba subuhin na ba betu taban jita buri tap kalin jira ngui tukul lemi tei yep jini ke sian na tana ba taja fem kare busana suka bete aga testa tukul eng ke bagenge ingere lega ba yo bo jo
1: kago ega kawe shia ba
0: ega ko es kumun jaga manda ke jengi na yami
1: e man e jengi
0: ban gita biaga na boi kui men ma yam ma ita bi ku esi jine
1: a jama
0: kara ra ngu konge ji ko manda awa jengi na yami ngu itu was kalin kumi goro tu age
1: Tehin bayshun ke banda aptai.
0: Tehin bayshun ke banda aptai.
1: Aso biti.
0: Aungge gun bayshun baji iya ingaman uti.
1: Iya
0: mungkin. Aun dah dari bet aptai nyirip kabisa. Koi gay nengun. Cuma amua aja mama ni tak boleh nama ini na. Ya gun kasih baji iya. Uya nengun. Udar itu nak nengun gua bak iya uji to.
1: Isong kan? Berburu nang ne aptai ya.
0: Gua gun nengun isem berenggol apa ka? Allah isem berenggu lagi. Onya lu isen berbu anjuk gue tengbe jata. Dan gue titu batu bilang gak tu jadi atu batu pakai gue najib gondo gawa. Kau mai tay bau
1: berurta.
0: Berurta.
1: Kau mau
0: barang. Kau lagi ayin mai ayin magoso. Gue nak kau macam ayin kapsa gue nungung kiatu. Nungung barana ada.
1: Kau geri nangin apa tay?
0: Kau nangin apa? Aku nak mandi gitu nebo.
1: Kau tinjin.
0: Kau tinjin kapsa kiatu. Aku geri. Aku bici kipai gue ni tak boleh dongi gue geri cige.
1: Man, kiko pa.
0: Kiko geri cige berurta. Niki gue nyon cige. Mbe tu segala ke cige gue tu bingke mana.
1: Ane kaya mule dageng. Ane maga semnya.
0: Gaya bayi sih tu mule dageng ke? Kau berurut mugu. Tahu jadi kaya kita caj tu luka berurut kiri. Suku tinjin aku tak ini. Ingin aku minta tu kalau cuma ego kerja ni licin gaya na. Hilia ni esma nyurugun, katuku cuma kejin. Aku awenti kan ini segala cuma bil. Katuku cuma kejin, jadi kau kerjain. Guna mara itu ni kebaya tiad neri guna kau tunggu gaya kau lama baga. Lagi untuk mika jin aku mai gaya licin ni orang jual bica kau lagu.
1: Man.
0: Ii betul ni cobot. Ama agbi iyal deh. Aku iyal deh korang kau milu mana aku cijo to.
1: Agi lele kan malakran ni.
0: Malakran ni ma hitam
1: ni. Makiat fulani.
0: Malak na lele. Anak na tuoi. So, aku malak cakap aku macam kau mesen kejere gay. Gulung bokok kau tu nuk kau kibaga. Kejir kia kau tu kau mesen kau bermana. Aku kejir kila kau tarik tu anxiety kau tu. Gila tak negara angkut mesin gulung. Aku yang ginet kau mesin ginet pegalak bayi sionik.
1: Emang bayi sionik tak tukul kau bawa kamu.
0: Iya je ni ending kau tak lalu nilianu. Ini jah jamin bar.
1: Okay res.
0: Iya okay res. Arab kata Arab lagi aku tak ni ilinya kau kat cium minaku tak ni aku.
1: Ilin kau ni. Iri nama mukompan.
0: Iri nama mukompan di pembarat kau besar.
1: Ilin kau rai ilia.
0: Ilin nilianu. Aku kiri mimbar. Ilin nyonyo. Nyowe si inget ini nyogeh biu.
1: Gile, nago gear pay tapin tu nago kas kuli ini uner apa itap tu kujawan sembiri.
0: Oi,
1: hani soal ni negoro mana gear ini. Aku gear si, daga ya aku gear tes sembiri ini.
0: Ha jeda. Kerja guna old nak kita nangkap kuli jin, abis lagi jeda he. Kali nala bang kau gay boyo, tili he maja kya abai kau barang mal dah. Arah asal ni ni, ang judul tu ang kau gay kumnya no. Kebara mal dah jatuh cuaca tu, so
1: kap
0: komite ke komite ceri setap ke, ni ke ceri ke, saya tak tahu gelit teman apa, kosih jita kene kau gelit tap ke, nata nampak sabit ni.
1: Eman,
0: nata mnesi ger gelit jadi jita pergi tap kalian jin good morning, mui tu gelit lemi teh, cuma kau ingat tunggu lemi.
1: Agi lencin in karipusana,
0: lencin karipusana.
1: Enci agak tu negi ater, jago negi kota chefem.
0: Yes.
1: Agi berasa yang kau ingat ingkana setan wa Nairobi.
0: Nba Nairobi.
1: Agi nyurui sih, kebe berui keter. Engol limbarif tifal ag, tapi kiri kindos. Kami ten geto gune ini gune.
0: Agi mitola bayi.
1: Tu geto kota chefem.
0: Kami mitola bayi Facebook. kora eng touchfm.co.ke age mite kora eng online eng www.touchfm.co.ke ko yoto kora kenyorchinige
1: iman
0: ago mi agene boyo tele bo Facebook nguna gi jitu nguna ko mi live gi jitu nguna ko jangi jitu nguna mi live
1: eh igira ni ni on well done arabor
0: sai ta ketu nanta ngi tajin ko mesin kitab kitab kalen kile garbu sana meje well done ko bitin ngi ran ko weekend ran ko jumamos
1: mata changa la
0: gi jini ti tienda age ta sitai en gore nanta ngararan ngi le jini jita ko ta ngi ta ko dia en gola ba engolabaga sobite
1: igilke
0: jutulena ba conference mara goti gojiji o show daile je kya hai wo nanyo me kya hai wo ni kabu tumi je mi jago chile jutwel don kama wale kya na me o gile rani amite
1: man ha delish
0: kya na me abai te tagen rani atinyu to gai na to je sheko tumi sere mi gaji ge to le mi to tabani asto ko testai project engore na to nagara ran kilejen karbu sana asko bit ke testai in kole studio garo neta bit tabrani yes agere ji tabrangi in banabeldon
1: marangi sane
0: to marangi gure marangi golimbo sane agoji janyu ko salgo ka besa ko salgo ka besa ne ko tagu
1: tebi rangi genyi sektur
0: tem chigi ni sektur
1: igu pa mane
0: ago ngene muna ko maji shan go maji shan go maji ago rembe shan go
1: ago ngene ko balance ni ni ne shi shi bai in rangi
0: yes
1: ngele
0: ngi kuji
1: ni chimen ni tun chige chule en rangi kongka ngochul otkoin mantesim kuik peke chang ago yae kasit ne tilil marangi ni
0: yae kasit kabisa ne tilil marangi ngulimba ngulimba sanet ako yae kasit ne kabisa ago chita negian gegure marangi soko nam gaina nata milika gaini ni nyori lakini kuiko naita mu nguro ngi tukki gere jibe nyo aegi kongken kongken bigole jijini kwa aegi kutu kule inge no
1: ako nko ngerangi yele ko sali shingo pako akto ayin nyota
0: kumito nyota
1: mito ayin nyota ayin nyota
0: kumito ayin nyota ako liya ako testai
1: ako
0: nagi kasi tamma ako lengko ngerangi kom tukula kwa ipko pako inyi
1: aja
0: ili nteto kutuki nga jita nuna ato
1: toma ati nyot kaina na kikure marangi
0: nge kura kako nyo ko jai ngo kwa mbisi yot nge ko jai nge tukki ili nyo anyo nwe si yo jai kule nubu sikaro hilo taman aso kule suku ngiti jumba para
1: kele siko tono
0: umake kure besio
1: kumunu
0: kuhibe jungo be
1: tono nengurika taka wirita nusu kule chio
0: ako wirita
1: kabama
0: kungutia kujitane chama inawaye kasi style hiyo umamajinji amunge ngele soso amate kiesi kile kini yojaye jukai aninge yijomajile aninge ni ibel bing lakini kalijaisi itebe xes
1: iman
0: kunguna jitane umarangi kunguna anko salgot kunguna rangi kumitau Uri jaji kau kumet.
1: Yes,
0: itu embesi cuma lagi ketina te anani jaji. Nada mungkin segera kita membikut mesin bayi sini. Mesti kita kita jadi mesti tarbane. Yes, kau magi tu n. Kau magi besok kau ingat lekaran angkara beldon. Kita jadi bisu besok tu mesti tarbane.
1: Mite sirat, magi apa tu?
0: Mesti segera tu n lagi n. Kami suka bikin tu n sirat mesti tarbane. Agen agile n nene mite siro eng mesti tarbane. Yes, sama je n kegas. Akhirnya bikin itu conference. Yes, akhirnya bana marangi, gue limbah sanit marangi. Iya, kido gue tu, suka bete. Ikan, minta kido gue bana marangi. Mie ngalai kap, jipun bini ngalai.
2: Jipun
0: bini dah nabi story. Mai leh, nabi story. Awak agak itu.
2: Kasip konget, jipun bini. Kalau mau gosir.
0: Oh yes. Awak agak ramu jipun bini ni tanya. Kalau kau macam ni, jipun bini. Yes, marangi. Gula pasanet, marangi.
3: Besi gua mari.
0: Karibu.
3: Amun
0: es, pejalan orang
3: gua.
0: Marangi,
3: saya
0: kau bayar
3: saya
0: kau pasal lepas. Bye. Ikat boyo.
1: Kita segi leka ingat marangi.
0: Marangi.
3: Macam jo bagi kritosi, ya?
0: Ikat boyo tu marangi.
1: Jamke marangi.
3: Namnya malam bar.
1: Iya mune.
3: Kita nang kosong mandai bagus tu mungkin sebab tu. Tapi lain riba biso
0: mana?
3: Kasingu. Kasih lagi gua ni jauh bagus nota. Kuna nane kuna aku mau berlari ni ke kasih tak kasih jumpa barang. Kau kerja angin nota kita nampak suku tak ini. Ibu tanpa suku tanegi lagi bos. Agere kah jangan ni nuli. Guna makin nih suku tak ini. Ibu nampi ke. Ibu tu kan gua pura gua ni dah suku tak ini. Wakilnya injam kasih mungu, mama je ingatin, ibu jawab kasih mungu, aku bisu mungu ada telingi lebih jijau. So in boise chu abaibai jwe kapileta oti not amwana ngu no no kaso lo ngu mugulenda akalenja ko ngoi sigi beruro ka kanapta leye ki berur gori ko agi berur oti lo buna ti leye ngoi misin ngoi ma ti nyang alra ale ni ki teji tukul nga ti bir boise ti iri jori sin ngoi misin
4: Go, Ingenile boisionik ab chi kabisa nekikoichob ane kabisa komanyolu kowesten amanyolu kochorirenji ngochorirenji kwendi ngweny kasinyin akinam kesasin kotai ngokerin chito kokere kou akoyai kasinoto koyait ama konyi nekiyait amu kinam kasit kwangwang kokomuso tamekemo ot kasinoto neyoe so ongikilchinge boisionik asikobit kukukutoret wei lok amun chota chepo yuei lok chota chesomesan wei lok tuu chota mwa kupa ma kapisa ina mokiwe sili chonge nwa silo ke tengusu meek riskalel daeti yebeza yimbiwa lagori rezero yi ak lok chuk tuku lok tik chuk chepa kukwe yuna lini onge tien kwe chepe ndi kanita kupa erani amma chanya lewe sili chonge nwa uruwasi mwe tungun we sili chonge nwa uruwasi mwe
0: Yo, I'm going to go to the house.
1: Number one, well done.
0: Number one, I want number one hundred and five. Computer, I'm going to start 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Yes, star 274 hash.
1: Komuntinoi soko.
0: Yes. amacha mwon weldo mite bi chingi galali nyu mite chita ni ure Jimmy Tanu Jimmy
1: king galali ta James
0: galali ta Jimmy ero iko jana na da ni 6 shillings so ngi chita nu Jimmy nguno ko jam ta at ko yega no ko yek soko kero jam ta at ko yek soko ngap ka ko nyur na da ni 6 shillings la na ma 4000 la di chita na ga nyur 4000 ni simeng nyu na mese na ba congratulations ago sub na ta na bane na ba mpesa mite chita ni ure yegoro menga ne jo dana ure jo da ga ina na weldo len jo dana jo da ga ina ne
1: jo de ana Jude.
0: Atakala kita Jude na ngita
1: na. Mara kichiri.
0: Yes, kure Judea na Jude mutai. Atakala kai siki mbetu tapani. 4,000 Kenyan shillings. Aga kubasi mengu. Confirman na jorbana kai jitu Benson. Yes, Benson kumutai kora. Agere kwa kusiki kipet Pius. Kai siki kutumisengu 4,000 Kenyan shillings. Shadra kipkore 570 shillings. Piki uju jwa kumwa gilengu kwa eksoko wildon. Naganyuru 570. Yani tamanu tapko 4,000. Ina ile gaja muniwege
1: soko
0: gaja muniwege soko kagere jita
1: chine genyuru bonus
0: kechi muniwege soko Victoria Kemei Victoria Kemei kanyuru 942 shillings so igere biju tukul juweldon agami kagere jita nga nyuru 74 shillings
1: yegure
0: Sharon jamutai so pija kanyuru rapise keba bonus kechi mjini kwa wek soko mbetu tabane
1: lakini nengenyuru 4000 icha mjichita age
0: yes nengenyuru 4000 icha mjichita age
1: ichi ilegitu star 274 hash
0: kimi tejita number 29 natana kegure masi chip kirui natana kagire inyo kujita number 29 meldon Origin
1: star 274 hash.
0: Ya jamu ya kujitbi kuni ya kwalisi msoko veldon kabisa. Kwa hivyo yenu ya kanyuru chita ke. Ingetu subuhi inge nguni tanyuru anyuru. Isili ngishikili bangman. Arama wara tieto.
1: Aja ku.
0: Mabta ya chie.
1: Tienda.
0: Kali jini pamana na kabisa.
1: Star 274 hash.
0: Ega chita vendege ti magunyuru logo apemete.
1: Geoffrey Aramutai.
0: Abari muti ya ndege.
5: Shalom.
0: Shalom. Shalom. Shalom. Shalom.
5: Ini
0: liko apa? Ikat boyat, mi boyat we.
1: Jamke Arab Mutai.
5: Arab bor, jamke.
1: Indiano, Geoffrey Arab Mutai, kau ingat?
5: Kami kata, apa macam lepas gogo we, ngalal naga ngalal. Cuma je, kaya asid, we cuma kaya asid nata. Tinggal mai kaya asid boleh guruh nje mai. Mi kuanda ni mi kami joni kiono. Abar mana ane guruh ngaro guruh nje mai. Kami pal main, kau jam bung main, kau bunjuk main. Kau kini lagi uen uliang ke ayah sih ye. Mami kini nyonya mesra tu kau mari ay. Iya kaki kau na nyuwe tinggal mesra angge tu iya mesra ke emang alek. Malu beri ya tap kau lenji no ke ay. Anu tajon. Tiga bulan bang endal lel makuah sebatang je matur ke ni sasita. Tiga bulan liap kap tu lolin tu lu kata soju tinggal amat tiang lenji. Kimi tengita ini kiri mabilisti, belum saya punya dengannya Samsung nyonggo urerenwe.
0: Iya kalau jin makasih.
1: Aramuda.
0: Yang semua makan kerbau dan semua. Karena orang kumijah biasa kok. Jamke Joyce nunggu apa ceri deh.
1: Jamke. Pamuru.
6: Jamke. Tinggal.
0: Orang nimba muruta mihu.
6: Bye bye. Kongoi kabe saso tingat amacha we kwa kongoi akamwai chwa ba kongoi amuna fasi ni amacha amapiki chyo ngana so tubun se so ambe tuta vrai ni sabato nemni aki chamwangi chyo tingat abar kibandet ngele kibandet ko inge nile mbuni kemai kekona kibandet aki sifko negiti lakini mi mama nukwa meta kibandet oka legi meta ngora abdevi sikure shaila chepkori ko chine kigeri obir namba ini
0: 0701-1941-944.
1: Shalom.
0: Yes,
7: Touch FM in Nakuru County, Kilmington, loud and clear on 107.5. Kabara, Moche, Kabaronda, Salga, Naivasha, what great Mount Narok.
8: 107.5.
7: Baringo, Co 105.

0: ngamba ba jot kita kenge.
1: Eh eh.
0: Min nyigi bin diga nisa.
1: Eman. Sigo senga lege.
0: Nyigo mito mali. Mitos in ite taige.
1: Eman.
0: Ing sabit.
1: Ako si na nga lege chan. Ego so lenin kimi chi alam ngang kita bin jobre aramu ta. Kung kita bin diga singgo tana choro ne ga ingkana sa ne tili.
0: May magate gi no to.
1: Eh eh.
0: May magate gi no baso. Kaya nagi lige bin diga singgo ti. Anan kujuru ke engkana saya kulu mui tapi galak
1: eh eh.
0: Lagian ini apa mana? Sidi?
1: Koi guye?
0: Koi migo tap jobo?
1: Mhm. Lekiam doa seru tu ketelilin.
0: Yes. Lekiam doa seru tu ketelilin. Asosiaten ke ak mahali oleh holi.
1: Mhm. Ele tilil.
0: Ele ambo jodo.
1: Kini itu naga apa?
0: Ole tilil.
1: Tugu kebanguin ak pandaf kipsengwe.
0: Magara ambo jodo. Mitu tu ni le ilamu gat ke yasuflani. Konego mama jodo tap kule. Nam jege ji mahali ole tos asosiaten ka ganisa.
1: Ele mi tugun jororon.
0: Ole mi tugun jororon. Awo ya wendi jabyo se taglao ganisa. Umi lami ganisa ni gile. Ami mi di munye.
1: Ares kot ko mi bi ku ko me mi aginye. Ini in spirit anane.
0: Ole iwe.
1: Mhm.
0: Ko gile ganisa ko jito.
1: Mhm.
0: Ole moy to siru tugane ma basta ma gin.
1: Kya gase iwe.
0: Lakin ni ko gile ganisa ko jito. So ku gebo ar gule ya ma ti be ganisa. Ole ben di bi kuma kuma mi ta ganisa nata. So kanisa ko nye munye.
1: Kya gase iwe.
0: Mhm.
1: Kya sam ta inde ta inde enu yana ge asir ta ti gasam ta inde ta ge ne ki kol kol ne.
0: Mhm.
1: Kol le mati ya te chita chol wa gur ge ki te ve ni le ni ba ganisa ta inu ni la ba ganisa ne gi le.
0: Mhm.
1: Ya go tu ma ga ti ganisa no. Kol le ya mati tu kun ge go ge ni.
0: Yes.
1: Aron ge le ni me we kanisa. I la ne kwa ba ganisa ne gi.
0: Mhm.
1: Ani ni jam jat ke ge nai.
0: Iro.
1: I am me gur le.
0: Mami gani set ni jamai ya uti kaya jen boyo. Aku dah enggol limit aja ketukul. Mami gani sana ego jam golicah aku tak kitab kitab kule. Mami gani sana maje kudmisa kutak jika kakap setan. Kani sosial tukul ku jamai kitu kotoror bahmu tu endit. Iga siogi gure loim. Iga siungi len Yesus Kristo. Iga siungi mu ngalek cikoror ni. Anggi gani sakora. Iwa agi nam tu cikum mu.
1: Eman. Agam doi kaki cek.
0: Engkau lengan kumi itu kita kengkau negiannya ke ulubane. Engkau lekap kanisa. Ku amtai tak ketukul. Kerja engkau kita buat amari ku. Engkau kita buat nilai ni. Ngang ngutia tapata.
1: Awi ku
0: mau. Anak tahu ni tapata. Ku ngamta pasta. Ku mua engkau lekik kutinye the ten commandments. Jadi ten bible. Saya tak ketukul kasu kurufan engkau lekik kita buat negile. Ku tip cukul lekik. Kau kile cam kita ku pengung ku yai cam tayi ke.
1: Iman.
0: Tos mami tengah tu tetap
1: aja mi agen
0: mi tengah tengah komander mes
1: agut cakul lebih banyak saya minyak
0: cita kupu
1: nama cita kupu
0: kau nak kau mtaf pasti kau nak kau mtaf gula bal tarik kau mtaf kau sakok kau mtaf kismi tengah komander mes so every day every week ya kau bayin kanisa kita setak kita gosan nanti ya nebo limba kupsen gue
1: aku am doik tuul kau net pigin kau net in kau nik kau setak kau tengah kita tuul matu bol gitu kau maju kau mati ya maju gitu. Cuma ambil mata
0: kamu jaga jadi tuan mata tisu manggil tuan kapungnya boleh boleh
1: cang degi kuah kemingguan
0: kata benda ni kalau tu nengku nanti tuan gaya maggie agit amnet kau ni negara kau miringnya blue gam negara kau miring si breast
1: konyo kau mohon
0: negara kau miring konyo kau mohon mesti tanungku tu anungku istibus di ini tapi what is the difference so kima jadi tu kau job orang ni yang pandan negara
1: agit neti sebab pas sistem itu tukul
0: yes kini kita the spiritual life
1: kini
0: kita kira kima jago ni. Aku ngi bukan ni sahora well done. Ingat betul betul ni kan sakit jamu kita ini. Kau boleh akeh akeh kita jaga biasa itu ngebe. Mato kui saji kan ya bagi biasa tak nak gunung itu. Lagi nunggu ngi bukan ni sa. Ibu ibu nam ngalek cikmu ay. Ibu nam ngalek cikmu ay pasta. Singkat tapi ngi le kagile neo. Kau kan nomor terima nam kita buat ngi le. Amu malasa masih memorai sangat lagi itu. Lagi nunggu ngi ikan ngene kagile. Mati kasih minyak itu gugup cita kupu yang. Kagile ibu mature si.
1: Eman.
0: Kaya so?
1: Hei le mai cior se.
0: Agil le mai rumisi.
1: Eh eh.
0: Agil le mai aju gule. Amu ete ngatu tik citil len jemi teng seru tik taman jebaga mutu aindet.
1: Kaya le mai jam se.
0: Mai jam se. Amu ya tak gini tak gitu kejang ki kaya ngalai kiurin naurushman. Ya negi ki limu le luwe kaya kiuni.
1: Iman.
0: Ki segabit ki gubi citil len saya tak gitu.
1: Nonton kamanu tiutin bayi ne Christianity. Segai gomi tein ngalai abin Christianity. Aku sekarang kau misionari, kau kiginet pik bayi mete, kau cam cita aga aku si ceri rike, si mukulal nubari rike. Dagi mami tayi ngalai apa ini? ndagi mami ale ab Christiani the. Ko mara tu igere chita age ko nigere tionda age tugul. Eh ne igie ne tu tionda age tugul na ninyoru en oret ilabati anaiser. Lakini amune ni na king of missionaries ko mi konet pi kowal kabwatutik chebo pi. Ko tu niger chita age ne nyolili itingeri irke.
0: Yes.
1: Ko tu niger chita age ne mara maimugat ke itingen dirke.
0: Ilengo gojiki
1: ko notan ko kamanutiet.
0: Ingele wetun kemna gi bo kamanut kabisa. Ako na magat ko to kingalalji bororiet. Ako ne magat ko tumise ko takinet bik kyok. Ako ne magat ko to kanai bik chimitun umengu mzima. Nguna kingalali bitu sijui kase kumintu kuro ni gure ne kipo nguro ni gure base violence na gure ne
1: gender base.
0: Gender base violence.
1: GBV.
0: GBV. Nigile nga ngai jito ko kuru jita ga agro tu kame. Wildon ko mongi takenge.
1: Ele ga ngai muren ko bo ke kwanya na ngai
0: ko. Ana ngai kwan ko bo kimuren. Mi tamune sigi sigi tano igire ngoret. There is a purpose in life. In kita ga tukul no igire gigi sigi. Ago ndagi biwa. Kumite ko
1: mi amune.
0: Mi amune sigi gigi jato ko sabai.
1: Mi am ago mi sigi ki.
0: Mi sigi ki abji ko mi jato.
1: Ago giri bagne sigi ki go aniri belago ki.
0: Go agri belago ki. So wildon magat ki ne pi ke ne gele jito ko boga manut. Sabita jito ko boga manut. Kamune wildon ra oyot. Gwe tulakwete. Kina meut. Igero. Agiaga go sitito
1: ke na menut kara
0: ke na meut lakini ngo siteta ilenda he ngani kitetanyo
1: gero che
0: ngani mje je sekir ku ku kaso ko e kwalda ku itu soviet ngoli maga kaso lo ko tindo sule neget kaet christmas neget kaet christmas neget kaet christmas amuneo amu kere kere gele mapo mami miana mama gani any sense ngwe panjatu ngulimba para ko ko jigitu ke temi ana yeswa ji agenye ke pa ngwe gimnye lakini ji sabeta jita ko ba mana ko sir
1: ba gamanu
0: na to kamne gere weldon imbitu seju nguna ngi kase kase ko ikas ngale ju ikas ngona ko bareta ta ene uruna ka ange ta ko kurut ko utora ka grutwa ene ange tebyo so ko jaga bo jatu ila nge jebyo sugo ajila go kiksu bo ila nge po jogo ko ko e ba ka ko ko emit tuku galak ta tjukuru min society jo
1: ka ni ke ma bi dir genji ta ke
0: kumi ji ne from the onset ngi rombo se kyok ji bata ibon ngi mu kutun dong alejo
1: e kima
0: te ni mi tengu no generation su ju jang ju tu na ta tu
1: even by gen si
0: even and ma gen si ana lagu ko bit me kyala kyo
1: chwa go it kare
0: ka ka patu gi mi cha ka mach ko walak kiga kuma gele ka adopten big devastan culture lakini ko ka ki adopten ngore ne mata giro kama nti tun bode a human being ngut ko gibu mun tla kwe to jita ke ganda ke ko te tu gai be ya le man la kwana to ba ji
1: a ja
0: to si le kya li le jabyo sen nun kya la
1: igere
0: ko ndu man jita ko le kya le ban ma e sen ji le gi le ban ako jitu kula ni gitu ni sako takina na ni gie sahiwe kuki kaita tu chubure maare lakini kumile ni gie kaita si yal sabita blakwa nata kubunjin
1: gie rei we tu kui chon pa kai yue kibare kon
0: nye kis kaita is ega nyo
1: ega
0: nyo kwa appreciation
1: token kitiyo napa mgaen taap kongo
0: ee namo mgaen taap kongo mugi siki kiri blakwa ni lakini wildon nga mga unra ni kita kenge
1: tos kile mgaen taas
0: kutinye kwa ime lakwa nata kpaji Omel garati gu age in de une gu garati
1: man mita kasartan boy
0: kuligi bi somte lakwe top jita agi logo na jabanum in bogoro sio kapsa gi gutun agi laga jam lakwa na bogopji kotinde kotinda singa jeti lor na karat ku kwanto nyu
1: kilengi tingiro ge mabwa
0: ngoi tingiro ge mabwa ngu tu gai itebi ngoro sio ku yo mwa bi ka bi limano trust yega ngoro sio ki kun lakwe tiwe iwekto kore lakwe top jita kuligi bun Gua kau temenan untuk bituai. Tapi nun tapi dorang grow tweet. Tapi nun tapi langkah hebat pangka. Nago mandi siot negi apa kira kami impar. Igero Wildon, maget negi ni tu kanya. Sabana tu kuba mana saya dia.
1: Man paman.
0: Aku nato kita sokam tu kan dua negi jono kali jin paman. Sabi itu cita. Aku cia ketul negi kiri kulu. Iga se kita kaya mana gelam ini. Tapi negi kena nampi kiu wagi. Kita kima gelam salamunik. Agap kiu kiu bape. Kimua ene ku history. Ligi ya ngemi.
1: Kanya lilet no.
0: Kanya lilet.
1: Gigi talking big.
0: Kuna kutin gigi tanam mi gina.
1: Eh eh. Che able different.
0: Able differently. Kun ka mon wil dona lijin ngopit ki gelen kimi jugo tep kap ji ngore na gararan. Aku kole na bwa tul dona le. Meje ge bang syllabus ni CBC ni. Ni sugur sai. Yo lagi ngemi ta college. Ko gimi ki kimi yakos ni gura common course. Ni gure na communication skills. Angoi mwalimu yote angoi jita na mass communication angoi jita na engineering
1: kinetin
0: angoi jita na bane kinetin gro nugure communication skills
1: mm-hmm.
0: yani in nai oligri litin do akjito ko sabe no gerge tuai mhm taban ta ko daktari
1: mhm
0: kumito gure nugure communication skills
1: mhm
0: ala go tagne iwe kalya magi introduce ning syllabus kita ne gure sense of humor
1: mhm
0: kinet lago kineji mele ni lage ne re ji nam jita gi vire le ji ta iure ga tabut anan ni tore ga lamet
1: mhm
0: kona jito gule ga jito ko goma nu tsaidi kongete en jubeti agol ga lia alugo yetundo
1: mhm
0: da mana gut misum boyo anan ngirta no ngale ju
1: aja u no to ka pesa ya che gi ne kita gi liti
0: ko ku biti mi ka
1: ga bet agot kore in ngap kora gi bo kin murenik
0: mhm
1: boy shek in ga lakini si singe mhm e ko ki ka gile in murena ga tu na gi bo kin in ga ni gi brin ki nya lilin
0: ni nya lilin
1: ne le le ko che mganga te mbata
0: gi ok den sugar ho
1: gi
0: ok den jumbi
1: ma ga
0: ku si gi mu kwa xe
1: ma ga no mbago ya toy ne ga gi ne ga gi nya lilin ke bir na betania Ibe mengai tempo tap kuku tiap makasa ini chief
0: agi
1: testa. Kenam jebo semua agi mud kuti ni agi yati giru agit kah.
0: Magum ni agi
1: mati ti ni le na nadlia na.
0: Kau ni tunggal jita in kalau jebo semua guru agi ni tua in kuti ni.
1: Eh magar.
0: Kalau magum ni mengat di tiada.
1: Aj agu tis na guru.
0: Kamu tu gararan.
1: Agu na guru agi ni ni ne in kuku. Magu ni gita kora.
0: Magum ni.
1: Kanyo ngai ke entai tapi kora. In legi tu inyo gele ini kau ayah gote kulo ayah gote kulo orgu ini chief. Tak kuih dia ngeluar naga baru.
0: Guys, kau ni?
1: Aku ni. Kung gigerin kau ni gigerin ne. Cih ne mi ayah cingkur.
0: Lagi lagi makin lebih kau negaraan.
1: Eh man, kau tiba tiba negaraan.
0: Kau tiba ingkari kau negaraan. Tiju. Mami sabi tak ada ter.
1: Eh.
0: Jijaki jam agi kau tiba boyot. Kau tiba boyot nana tak ngerti.
1: Eh, kau tugi.
0: Aku tugi. Kau nyuruh bagelat. Kau nyuruh mami gelat tak engke.
1: Eh.
0: Jam kau kepelat style liu.
1: Eh.
0: Kau nyuruh jebi saya kau tugi kau mengenyu ni bilai juga. Kau kuaron birir.
1: Mhm.
0: Aji jam. Asi bersuriat kau nyoga.
1: Eman.
0: Kamu nato no, mami jita kan neter.
1: Kau.
0: Ile nengi meten nengu ngetiap biasa te. Ile nyuru nuba iti kaya iti kang mana? Ile kau meten nengu nyuba iti kaya nengu makas ta.
1: Egerai we. Kau tugi ile meri mela e. Kau e baga mungisha.
0: Kau nato nye.
1: Kau tugi lagi nye blasoi neta. Kau nato baga mungisha.
0: Ibar cige.
1: Eh.
0: Aku kawan kita si ne.
1: Eh.
0: Kau baku kau tuan kita baga.
1: Eh.
0: Well done. Mami gin ne sirai kau gile tapke. Tu ya biga emu. Gugasin kapji, gugu mungkin ada tahat beldon, game muai. Kita ada tiga bajat, game muai. Kalau murin gugu kisar murin gugu tuanoni.
1: Eman.
0: Kisar murin ni gugu tinda maget, nampamu beli dani gule ni je. Gayet ke style hi.
1: Eman.
0: Lagi ni mesti tibi aku tak ingat gitu bot. Eta we jamin, ya kita kau imin. Okey, nak ni jadi asyik tinggal level don, gugu mungkin tak ingat. Kiri kiri siapa jadi asyik ya Yunus Abdul Yunus kau limbaga. Gugu tu tulen, kut gugu tu.
1: Korong kau ke ini?
0: Korong kau ke ini? Akses ini.
1: Lepas tu mungkin tengah agak emat kau kau kui.
0: Kau lepas tu?
1: Eh.
0: Amun ya? Condition. Kegiatan kili jengke gugut gugut seperti itu kili je.
1: Kami gini
0: mengungguri. Kungu tiya kau ke ni jito kapasa anyase. Nabi Indonesia mata maiye. Ngi tu gay buguti. Guna gorobon erop tak guna gugili jini mungu kungu amu gorobon. Ni ke kanapa engkela? Kukirin kokiya ta anak kukirin soi betkila. Aku juta kau tu orang. Kukirin busi ta nampak ya tu nyapa ka? Aku juta kau tu orang. Tumbuh si amigo. Mara ke tuliani? Gula berja. Kamai mande. Jadi bunung gue ka? Mungkin ni ti langkat tu biar kupu. Mara kena lasis. Ya misi. Kau itu soi betkila jitu kau ta. Anak gue nyobusi tak nyoba lab je juga. Kau kira gue lebih apa mana? Kiki condition engkela jiji jiji week.
1: Eman.
0: Ni gue week apa sa? Ni mami, ayi aku nak gitu apa? Anak gue nyusu sesi tak khususin. Obvio. Amu kiri sekali ni gue kiri useless. Kiki ringgal ni gigi, nampun kiki juti ni mendi gak? Kiki juti ni mendi gak?
1: Datu gue leh asih.
0: Enak gelo, kosong manen. Enak gelo gaya mahi jita. Lagi ni jita nomoren kono tolong ni aku ribka. Aku tu punya.
1: Nanti nampak manut.
0: Well, dan macam ibu kat leh, kimi kile jebi kimi tu congratulations. Kamu sajat juga susu kau membantu tabran.
1: Eman lah. Cikak susu.
0: Cikak nyuruh 4,000 Kenyan shillings.
1: Agak tuul.
0: Aku sering kisah kau bangun marah bisa kengeringin.
1: Cakap.
0: Iya. Kamu sajat aku tarik dengan gelap agak. Susu nanti membantu tabran. Macam jangan ngalai juga muka kengalali nengyo. Lagi ni kimi je isi kau membantu tabran.
1: Ijut susu. Enengone.
0: Aman je jamu awal don. Minta bikin kau sam. Kamu sajat leh je tu kau nira bisa kibas school fees. Obat aku gaftam.
1: Aku give. Sebuli segala kemajin zero balance.
0: Mencegi ni kuri zero balance.
1: Lagu
0: jitu kami telah kita lihat jinai ini agila kami ko kosijin discipline ngalekab lagok.
1: Ee, koyotan le tam komi kasi.
0: Ilejin yok zero balance. Lakini wildo namechi jamuang ngikochi biik in rabishi kibo school fees mo kietiji. Kimeche kuchut soko chito eng betutab rani, ako tilite ketishek ata.
1: Aing, aing.
0: Ako namchike rabishek 75,000 Kenyan shillings. Nito ko boroindo nebo peak 26 kityo nege.
1: Peak tiptem ak lo.
0: Peak tiptem ak lo.
1: Chut soko.
0: Ama kiete ninji age tugul, mata nekechutu soko. Chutu kuchut soko, tae tilite ketishek aing.
1: Aing, aing.
0: Yes. Awunita kwa yeda lungi tungwa na *274#.
1: *274#.
0: Itarichi kia agasir gile school fees. Amaji kira gile mita item number ata wendo ninyo. Gena gile school fees. Yes, kumite item number 2.
1: Number aing.
0: E, number aing. Inyo agi juu sen, ya agi jile *274#. Gira kumita number 2.
1: Mm-hmm.
0: Tilitikiti na tae, aki kiti na boeng. Kiti na age.
1: *274#.
0: *274#.
1: Kumunti nukwe soko.
0: Awunge mwa boyot gile big tip tamaglo. Gubik tip tamaglo gubik jengirigin saidi. Pigan, jumagumwa gile nbik ya jang. Pichingirigin, gijutu soko aki tiljige tikitit. Inele, yata ki sije kutu misengi betu tabana ginyoro nafas na otanagararan.
1: *274#.
0: *274#.
1: *274#.
0: Ngutko yi narana ginyoro chika jepkondo jo. Kujam gijutu amigile, iye, narana itukulo utaret kora sigi. Anango iji, anango kwa iliban school fees. Kwana le dinyem pangu jikara rane kora jama ibaishi jepkondo jo. Ibi baishi ngore naga, bi alagot moi. Well done. Alagot ne, alagot kawe jo kumwa gile ngi kiel doa gugule pitu jiju. Mara ngi baishi akot 40,000 na yale gawe. Kwa mbitu shikala ki chemita tai, umayima kari kato. So, nata na mamana, kimi jitu soko mbitu tabrani. Aki tilgit yungan tikiti shek aying. Dalung kitu yungan *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#. Aku ibarat ini tak apa-apa belum. Kami je kau tarik tin golaba golaba kah rabi sejuk. Yang nyuruh rabi sejuk. Kau tiap gua mang jita nampak wan jita nampak nak nampak 26. Kau nyuruh jep kondo jepil lepas school fees. Kau tuh isegin deh belum. Semati ite mata tisu. Mari itinya lakukan di mitah university. Mari itinya lakukan di mitah college. Mari itinya di mitah kau technical. Mari aku itinya di mitah primary. Aku lepas jep kondo. Ibungkusan mata tisu cuba ngaya kap cep kondo kita balang ngaya kap lagu kap besa. Ibu cep kondo jo. Dahulu kita ngan *274#.
1: Aku ni *274#.
0: Ni tak boleh dong. Mak gele jinu gua kujut soko anak utama. School fees kau tinggal jitu kul mata tisu. Aku tadi munye bi. Atinya aku tadi ni. Ati jaga ni mata tisu cuba ngaya kap cep kondo kap school. Iya. Mara aku ni jadi ni tomi. Iti tinya balance. Aku ndas lim pokol. Well, nggak tu ke balance jodoh. So, jodoh ke Jepun tu kaya kaya school fees. Agak mana kerja jin, nama rabi tu ni lakwe tu sekolah, anak go, me, koi naran agi nyuri Jepun tu kaya ujo. Ije tarik tu segini tu, well, libanja kut 20,000.
1: Eman.
0: Libanja kut 15. Libanja kut 5,000.
1: Eman.
0: Aku tu kita nama itu tak nunggu, nak libanja 5.
1: Kungun.
0: So, nata nama mana kabisa?
1: Baraindo kungun ni tano.
0: Ije kita
1: tu *274#.
0: *274#.
1: Kumu tino kaya soko.
0: Yes.
1: Itil tiket aing.
0: Itil tiket di sekarang gitu nengke.
1: Itil tiket aing.
0: Mhm. Aku yada ye. Ye sekini barang indah. Eng betul tabran ya Weldon. Ingele ni takut misko baga manu kabesa. Ni takut lagi Google ke Weldon.
1: Mhm.
0: Cengkara bagi ko jeng jago tapi abis kau terima basari.
1: Eh coba.
0: Oleh suku tarik tinggi. Mhm. Kita nak sekarang jadi tak enggak dengan gure musim mahilah rukus gay.
1: Nampak lima bagi kelian west.
0: MB nampak kelian west.
1: Kelip kelian cerongo.
0: Naat kung kain net kung nyangan net.
1: Mhm.
0: Itu lagi negurit teruku asa teruku.
1: Man, aja awak ni kanji cakap.
0: Eh, macam nak kiat tau?
1: Eh, eh.
0: Mungkin kalau aku teruku asa teruku. Ngerinya bikin mulu buat kiat aku belum.
1: Hmm.
0: Gulir cita teruku asa teruku ni, kau kerja kita buat apa ini? Nagi tebe kamu tuan dan Musa.
1: Hmm.
0: Kau macam kalau anda lawak abis Israel.
1: Hmm.
0: Gulir Musa. Itinya ne?
1: Enau.
0: Inge umu, malah jengke umu kileji itinya, yes kileji itinya ne, inge umu. Kita asup koraga mutua indet kulle, tindoa Musa, grupto, lagi tu malah jaga ageri ni itinya grupto.
1: Kile itinya ne,
0: kileji itinya ne. Ele wano, kuleji Musa itinya grupto, kuleji Masa ne, Masa be,
1: ainit,
0: Masa ainit, Masa ainit, aku korot ainit aku liya,
1: kabitore
0: tak babi, konam banda. Jele wano.
1: Kau landal lagu.
0: Kau kerja itu kan kamu mahu semua elar goskia boleh. Teruku asalnya.
1: Satu rogu.
0: Kau kia tak guril itu tak agi itu aku tak ni. Kebar belum kau meeting yang beli doni. Kau yakin ni boleh kita tarik tin. Masalah tak tu lini tarik tu jam ini. Angin kita tarik tin aku tak ni ini. Ini tarik tak ya aku tak ni. Kia ini aku tak ni. Itu boleh mahu semua mai kebaki. Terlebih well done boleh. Serikali saidia. Kule jina wewe kusaidia utasaidia nini?
1: Ele bana lia saidia saidia.
0: Be man is kidding na tagne. Au gibo kwe ni mjo nota. So tu kandu kiu ja wildum jama ka tinu society.
1: Ko pagama no.
0: Ji je gere kut misen kere na gararan.
1: Ago ko ka sin kandu ina nota na tinget. Ko som ke MTC ale giwa ko nyori na majority leader na wali wa kiri charan chewa. Ago le ji na try try para giun ki maje ke MTC ma ma gi okte logo kyo ba in ke be ro kala ke kwa ko net ke ngale ap kiri chi maje ko net ke ngayo ago ba isi ngayo ko tore pi ga ba constituency en ka sarta no tene ma mite bore ko agin chame ta ke ma gi le ki tichi na ke MTC ko malo ago som gara in sibitali na gile in center na ba mata in child en lin ta ba ke
0: ngi ba gadi jo
1: ago agle ki o tora ore ni tu to so limba in nandi ago limba gadi jo bon ke li on west so igere ile
0: ile digo te te ana manora ta kam samu simu
1: igere ile ile
0: ka sarwe ke ja jangwel do
1: pago manu to agle shot kat na ba el dore tora no ta ninge te ke li on ichute me alagu ni ba chemeli so igere ile ina pago manu no tan kut ni sin kon bat kum ni mwe simu ago mango le gip cho tora ko gi a chenda che gi mo chi bi ki ba imi so kai going go segu kutinye gi ni mo bi ki ba imi ko le ne no game tc
0: no game tc
1: ne no sentai ne ba ma taren child union ni no no re ni gi go mo ba le nyum nyum itu ba anda bel dore
0: so no ta ba mana kabisa amu no ta ni gi mo tini bi jogele jini ba mana kut misen ki tinye gando ki u jaji tinye maslai je ba bi ngana so se kweldon yama gi si kando ni ma tindo gi reti ko ter kabisa
1: iman
0: en ka sarwe galak tukul limpa ne sigi lebin gandu ki uja gi gitin ko bay tamisi ki boy
1: somo
0: kana
1: bangwan
0: ko mu kerit ne bo pi ke ter ter gi gulu kaya me ge boy ndan ku tukumu ye jara
1: iman ai amun tindo tindo vision
0: gitun do me do ya gi
1: aga agenda che oro
0: tindo vision aga agenda jadi jogara ne jiga sikibi keri bi gandu beldo na ogere mure lewe kwa ko le tosit nyiman maget ne bo itore piju eng saita ga tukul so no tan ba mana ka besa
1: emang ago in petu tabrani ko in eno limpop ke lion ko kigono rani porta ba morita ba shila
0: intito ke moy pole ka besa
1: moy pole ka besa ba morita ba muru shila
0: ki ma ngule ta gita mo shimi olinda mara eng saita kala mo gita ras kita mo ji ule jati ta ba ko peti ba jono na ta alas mo gita ngito mo shimi
1: ka mo mara gor gaita ta nyane
0: gaita ta ke be berinda na tan ba mana kapsa kimwa pole ngora bina awa kolik shila
1: ko goibet pa morini
0: nji ni meje sayu gura na ta ku kimita ka barasta ikyo kyo ko bola ta ma ma ga je ga bojo ko ni
1: ma ma ge sikki ga ngeto
0: olu olu ipanda
1: lakini mi goi
0: akjo ga ne ta ne
1: ko ba ga barasta ikyo ba ina ketishon ni
0: uno ga ba bikje je ben ga besa
1: ikyo
0: to ga yang tax
1: ko mi ta re te ngun
0: no ta ga besa
1: ta kinge olin ta ngun
0: ibin dis bina ila ga ngona ta lu ngun
1: olin bakunya
0: olin bakunya
1: ngipkelio
0: olin bakunya olin bakipkelio ara ngura no ta ben ngi gile titila
1: kimi ne ga we
0: ngi min ga we ga besa ngi mi gile no si min ga we ku mugar jot na ba moja ngi mi te jor gwa ga na nyuna ni jam ngi ngi mi te twara un olin da bakilio na ni bakilio ni inetko one of the gure neo yani tabik mama ja gure broker lakini jingine nene jingine mngare no tra mangale kap kawe punu kilion ni balon yani no don yani kilion no tabaku nyagino jorwa na nyoka pesa wera to nga sarta ka tul yago bendi ya gami to yage to kinige kini mungbana
1: manga pesa ehe aye karani mono to pagawe
0: karani mono to pesa pagawe
1: ehe kya gerune satellite koi mit ka pesa ne tulunu ago gimago gaigait ago mitani na katip kora ko island emet nagaran kot missing ni gin gimin minute ke terte
0: anga mounwe
1: ehe
0: ye jamen mungu ga jage ngulim barb de bale ile nguti le jorot kak ola bambar wa go pita ko yegi mabangia umni to ngogo ni nep kawe ile gi nget bi ko lagi ne ko manget ne magbaishin magbaishin mamlaka de gimi gumni liber berbi gile cha mabitos amamite be lakini serikali na baisa ngsale the president wait all be gawe abunge mwa well done nge mwa gele nge gol gawe milenge mwa gitio mugimwa mugimi radio amamije ni lebani sege mwa lani gikose tasop jita burgi ta kwalenji
1: kwale
0: ago pointi ta kenge no itinyira boyo gol gawe kwe kiji i bati sambojone ngure na kansula kone sungulimba jeljela
1: kinam kinano
0: mi boyo ngi gure kansula kone na bajeljela ngongiet in Council of Owners or Village Owners yage jitu radio for example amungu meje kusaburi kitab walinji anyi ngalal ngalegu ngale chaba yemit langit sine bagawe
1: man hamun ken ki gamin
0: amunge magelena bagawe gumele kitay ko gumwa jibel don sugal ko gilaban amune sitinya a negative energy ngini meje ngalal
1: ne sabim bi kecha
0: meje kusabi ki gimwa gele ki komite is excellence the president aramu sergali well done mbitu shigala ki batai kusaburi kitab walinji entuku ke jang saidi amu magi isha ke ay kete hospital ishe
1: ke gitimisan
0: kete tu kete je terter agitimisan kubane ge mitere dora ne jegi magumle ji bikki baburi ta balenkin o way tu tu mo ay sergal ge lo way agut ngale je balet ab ko rinju i mitan ngale ke u jita na u mit tsai ta ge tu ngile ge mo jeng nyakle me ma me cho ma me ji me ji i me ji su ku bunju no ma bunji da ge me to well done bunji na go tinje tuku gimme jara go wakke baro yo sikete ter well done wala kal ya bi ga ko lenjin jiga hal go re mambasa ke nas kile gimme sergal ngola le magan baro yo sikala ke well done gal gal ya bi ke bo pur yeto ko lenjin pal go re ngul batur kana
1: e man kapa go nam e monoton
0: anang gele gal ya bi ga pur yeto ko lenjin jiga hal go re ge ke narobi lagun go menenge mo jibi gele jo otare bi ke ngona bi muimu ne baga ay tukki mu ay well done aunge mwa kuno milin leka gele baden simma bije jangi goit kuno to lagi mke meje bi kyo sob jo
1: ka mo ne emnye nda
0: na to ki mo emnye nda mu ki ka saburi ji da kwalin jin tasab abot yes well na meje ina amge dam jata kidogo
1: igere yi agora yi ne yarob ta bando yi na avocado marob ta bagol avocado bagol marob ta gi che gawe bagol e sing ni ni ni ni ni nen Baru ni ngasih utama.
0: Ureng ingeresa crop diversification. Wello, nama jadi mahu jadi kerja. Kami terapi sih kerja school fee senyum. Kami terapi sih kerja school fee senyum. Agak zaman logo jutun dah biksoko. Pik tu tamang logo agen yur.
1: Emang.
0: Kami jadi 6 jatuh 1 minit kerja nengke. 6 jatuh kerja nengke jatuh kerja. Wello ni.
1: Ici lagi tu.
0: Yagi kasih tienda agenke. Jadi kami jatuh agen soko. Agen yur biji tu tamang logo.
1: Kira
0: jadi nih Wello, kami terapi kerja itu jika masih berani nak rup big 207.
1: Tak punya orang berani dah.
0: Cuma nyuruh nafas. Aku jatuh ke 75,000. Kami jadi 6 minit. Aku beri sih itu aktien dagenge. Aku beri kita starting leran aku cuma mus mata jangan ngalah. Jaga tu nanti ibu cini citer. Jangan terbawa touch film. Ibu guru nanti menara melihat tingkat absen bangkit kena batam nak sit.
1: Kegura non well done arabor.
0: Ibu beri sih nama dia. Aku beri kita starting ing petu tabrani ing kolab. Studio metwage entabanda na radio 1 minute agabete get style
1: kebeke
2: kagwet choruno ga chese mutyo mutyo kyo muiteman kagwet

0: angeker apa jod?
1: Aja.
0: Angeker ini na agak setia ni kacut agak sama gula.
1: Mama jatuh kira. Ingelai ye. Ingelai ne. Kena orang kebaya sedia kebendi pola pola.
0: Kebendi mudia.
1: Eh, sebab mama cina.
0: Aku tien kumu jaga kaya gas kacut mugo lelda.
1: Iman.
0: Nada nama mana kebaya.
1: Eh,
0: ingelai susuk tol.
1: Aku magibere nemu.
0: Magibere ya uta magibolei.
1: Ketien ne.
0: Ketien ni.
1: Nebunu sabon.
0: Kubun sabon dah. Kubun. Ya ne kubu tuget nebunu mugo lelda. Mio lagi lah sunda itu agam tuan itu beldon. Mbe tu shape tu kul.
1: Enor tu
0: mungkin. Mite ingi wenguno. Kebiri suku tit kapasa. Kelang jitu kat barak.
1: Mine tuale.
0: Mine tuale. Mine jayne. Kau lagi cina gini. Kini mungkin ada mbe bilang.
1: Yaudi na lagi
0: cina. Nanti ini. Nanti kapasa. Kau lagi cina. Kau beri dengan guru ik.
1: Ehe.
0: Kucing cing kamu tuan itu ni.
1: Eman.
0: Aku la sulai toriat.
1: Awak lagi cina.
0: So mami magos saya lagi cina cimungu nemu. Beldon. Mami magos saya lagi cina kau me beri ut. Yang lagi la sunda kamu tuan itu koter kapasa. Mereka cerita kau lagi, kau merah buat jijang, kau mabri uji jangan jen. Mili lah sunda munggu nanyi.
1: Cita sunda not.
0: Cita sunda style.
1: Kau lihat ni. Nisi soten, nisi si kau tak ima munggu lelda.
0: Ima ilo gonggoi.
1: Kau agak sebta ya.
0: Kau agak munggu demi tebara pun kau tak gonggoi. Embijo.
1: Ni tiang korak kau gase.
0: Ni tiang kau gase.
1: Ni tiang pola pola kau gase. Ni tiang ritual kau gase. Ima munggu lelda.
0: Ima munggu lelda.
1: Kau gase tukul.
0: Kau gase tukul. Nanti ima ilo mami tolong makasana munggu nangun.
1: Kau ilo. Mungkin lama.
0: Kuliah tak ketukul ni gaya mana? Aku yakin yang tuan tu nak uji. Amiti lemah kan? Nasa. Mami jadi mengan kosa. Pemne si tambah ni mungkin.
1: Agak puji legungui.
0: Legungui mungkin. Yakin yang kudu mesti kisah. Amerika soleng man. Iko muti gaya kasi ilang gawas aku man.
1: Ilegungui aku pasal.
0: Inai leta isabe. Ingut jasi ilai jemu kuto. Ato ami.
1: Iya.
0: Ia mau una tahu.
1: Iman.
0: Malas mah isabi rapat god kutul. Ile iki cuma gunung-gunung kau sahed na already.
1: Aku titinya juga seorang nama itu hal gara.
0: Kapak ni,
1: bagi
0: kauwejen ni.
1: Kita gitu hal kau gitu skot.
0: Kauwejen ni,
1: bagi apa orang gelo, bagi mandeng orang.
0: Gelo mandeng orang gitu kan. Kuki kau mungkin itu kul payisi tu lagi payisi itu.
1: Lelah sunda.
0: Aku lagi lah sunda kamu tuan itu. So mana nak tak besar?
1: Iman.
0: Titinya juga sahaja tu kul lagi ni bawa muhimu. Mesti lepas jam, awak India ni kan Nisa,
1: Wika
0: Nisa, tapi kalau tak kamu tuan itu,
1: cakap
0: tu kul, insa bingung.
1: Iman,
0: Wika Nisa, si kau setuju cakap muai, agi kau sengelak cakap orang ni, aku ikut tak ni, ni engkau serta aje, muai lu gue kemeja je. Kau kau mesti jitu dulu mahu engkau lagap teologi, jangan lagap college, jangan lagap kau niti sih nampoi, jangan lagap pasta. Lagi ni ikut se kongkong ngalal, aku ngalor jitu kau ulas ulas sebab ni. Lagi ni semua pasta jijat. Mele gule ngang kita butam ngang ujit ni. Aji jah.
1: Tenda guru sih.
0: Kamu lah cik tak cukup lagi berapa bahan umur. Angkanya itu.
1: Mentoi ke?
0: Di mentoi ke itu kuiya itu.
1: Gap mentoi ke cipang mui.
0: Kule cik tak cakap tu kimi awan um.
1: Aga awal lagi.
0: Lagi nusuk macam cik tak mampas ta. So pemain aku mising saya tak tahu lagi. Kupi ke jatul ya nanti mukul lelui kah?
1: Jadi lah tim mukul lelui.
0: Well done. Yes, kami juga lagi ini kakak kakak saya jin masih mewa, anak kakak saya anak jorban ini, masih mewa tak jinggalin bagi toy
1: SDA.
0: SDA.
1: Hello.
0: Yang lihat of majority.
1: Aran ciri.
0: Aku tu mungkin kerja mereka kandung nata golden. Oh ini kua gengke. Kandung itu tak gengke. Nama tu gerbil mita kandung itu tak gengke gengere. Tapi nuntap kandung kita jadi mita cai. Kini maji golden gule yang gindo asindo.
1: Emang.
0: Eh lewano.
1: Yang gindo unasindo.
0: Unatap. Yang gindo un ra asin dogo tak nyebe sio. Iya ni le mita kandu ni mita tai gum. Komedi ku nyene ngus lomu. Agi jut siati.
1: Tago
0: ile ku istage.
1: Ehe.
0: So ngi tu ni nyende.
1: Ehe.
0: Abrisiten kandu ki miting makati nota. Em makati nota asogol ya. Sku tori dong ni mungui tak nyi ota makati tak ne mite.
1: En kasaru ya la.
0: Mi amunera sigiti nyi jita ne gure ne. Sigiti nyi ran chief akasistan chief.
1: Nota ibe. Ne ki kasa gelele. Ira ba kinji tu kul kotkai
0: pe. Nota. Kotkai pe tu ne gira ba guna ko tak nyi. So ku kumi tele da majority ran ne vrida ba lenji meldon. Kumi iti ku jita ne iye ku jita ne number 1. Ile o ye apa million i inda sumu kuting. Ijan kandu ni, nato makati nato. Negeri kita siapa kita boleh jenuh mesti marah beruta. Kamu marah tak mami itu lemi. Lagi nuku mugi itu baru dia takoi agak jam. Enyu aku giri bikin janggul lagi jam ini. Nato menerima suku presiden. So kandu jaga genyuruh binte tay. Well done lah. Mereka kau menyingat kau ngilat tabeglet, tabegribas, tabetio. Suku gini ni, sape? Nato menisikir ke jam gini ya mesti mua ilar koske. Saya tak ketul ya, buat mesti bayi sioni cikung guling bayi na guling bagi pelian west. Utah aje mesti mua leader of majority. Aja kasar mira ni guling bagi tua SDA kita esti
1: nemi olimpa kunya
0: awo de limito olimpa kunya kana go olimpa ke kelya
1: mi olimpa kunya
0: ngi ngi olimpa ngi mokini jam nyaje ngi besu mishu na gase radio wilo ya kita sta ku ku misen nga subu na tata be tabani ku mi tera bishi kati mito ya jata 30000 be tabani
1: el fo telatin ke be telasin ya na telatin
0: ola ga ngai ta bora kito ga yele wan lelu so
1: jam ko limpa shi telasin lakini esko de latini
0: Lakini kwa ngeli tiketi shaka tamu jatuji mito weldo ni ibati ile kaki kwa jiji biosok tiptemi amure ni kata
1: tiptem
0: amure ni tiptem kita makati ya inyo weldo ni igere akasiri gile kuku chuta kupa project na tanabango kai ako weldo ngutku mito kina kararan ko project na tanabango kai ako tani kia bango kai gijini kia bango kai ingo kengo limba kai gijini kia manofana nye ngealda maa yadwe
1: rabini chango rabini
0: hako wei chip kundo gile ngealda ngo kieka hako wei chip kundo Yelengeng, wahaga bit kiam gue gamit wak.
1: Ina mai ni kau yang kelapa tetu je, inyurun ne, tu gue jadi mai.
0: Makin macam kena ibil don. Tanya urut gue boy jauh tenggau tak nyur jebio saya sabar mau jam.
1: Muka kau mana?
0: Kaki kau jumur ni, kaki kau jebio so 2020 ke balansan.
1: Chile kita
0: star
1: 274. Star
0: 274 hash.
1: Agi geisi ge soko.
0: Yes. Agi geisi ge soko. Ui soko kita cuma ngoke dalam kita star 274 hash.
1: Star 274.
0: Star 274 hash. Kasi gele men ag women. Men and women, yani MW. So kasi gele men ko 20, again atangiwe don women ko
1: 20.
0: So nata ngara ngo bisiki meji iwe soko engore nata neraisi agi dalu kito star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Kito soko ingi gude kime jiro gele ngo nata nijap chapwe don he ago siki eng soko.
1: Tika tisha star 274 hash.
0: Yes, tika tisha kitele tika tisha kaya ing. Tika tisha kaya ing. Tika kito tika tisha natai. Aki kita nubuying, ira kita mesin nubu congratulation. Aku sup nubu M-Pesa immediately.
1: Star 275.
0: Nang ini leso kaya agama weldon kaya ata tengji tukul.
1: Ya ata.
0: Maki kita cinci sanggilo. Ya ata tengji tukul so. Kau mungkin macam nama kita kena mengarah nubu kaya inggalabaga. Ime jauh kita mesin tesis kene iko jadi lagu kene iri belagu kau inggalabaga. Star 274 hash.
1: Star 275.
0: Yes, kime jilebat so kau enggore nata negara rane.
1: Cibio so kau tiptem boy. Cibio so tiptem.
0: Yes, cibio so tiptem. Aku boy sih tiptem.
1: Aku maganti til tiga tiga
0: time. Kau tau telaga kau kaya ingung. Betul tabrani, tinjau nafas nonton negara orang. Kau lihat itu star 274. Amat jauh kita dalam orang nonton. Jep cepat betul tabrani. Kau jutuk aku, aku siki MP betul tabrani. Jadi itu star 274 hash. Star 274 hash. Kau macam gini betul tu nampak jualan. Kau aku siki yang nyuruh kau mesin pik. Kau siki nafas ni MP betul tabrani. Aku ni tak kau mager tau jaga tu. Aku cipta negi nyuruh habis 75,000 jepas school fees. Kau negatif. Ni tak kau buat projek tu. Bang kau gaya ni macam nama. Aku kau macam kira kau mesin Emmanuel Kimgeno. Emmanuel Kimgeno. Congratulations Emmanuel Kimgeno ke jutu soko agisiki rabishek chotak 30,000 so Emmanuel mati jutu soko muite jinyo taka agunyo 30,000 Emmanuel ni mitidi ke jutu soko weldo ni jibata mama Rose Kimboy kenyur 894 shillings
1: 894
0: so yes ngunyur 894 ni kubonas weldo kejam jini yuweka soko kijam jin rose kemboy ni gobek soko
1: kapo ken soko ni
0: gobek soko mama taitinye baraindo na tenenge chita nugure brian agere gora kinyur 127 shillings so brian ni iwege kora soko
1: wegen soko ni guno
0: yes agere giro ngutumite yes anita chepkorir congratulations anita kago jor jige 30000 kenyan shillings inerat ko agenge mama
1: so ngamati
0: kitinye ticket ishek yes kitinye ticket ishek tamana soko jiba kida mama kubatain yes akhirnya kaki nyuruh murid nikso mukwel doni jitane gure kipkiru Dennis ag William yes William Birage nata daga kusiki MP tu tabrani so jata gigere kutu misi kakile jin jutu soko agi tiliki tiyotika tishakata
1: aing
0: tiliki tishaka ing I jutu soko agi nileoto I tinye nafasa gitinye baroindo nata nyege kutu misi nipo yel jige gitu
1: star 274 hash
0: star 274 hash
1: asobi titel tickets
0: yes
1: star 274 hash
0: kakibu watu ngendo gile ngitinyo rabisi kata jugure bonus MP tu tabrani kijamoni weke soko kijamoni weke soko kabisa ebi nama kutupayi isu wildon mbitu tabrani kutunyuru wa kebiyo sayate mautubu alengo kwa hikitukul kutunyuru jebiyo sayate 30,000 na ginyuru wako nye 30,000
1: iya mba isheta ke
0: nguwa jebiyo sayate kwa lengo kwa hiki inam 30,000 niju
1: iya mungare nge imashi
0: iya mungare akutu ngulo wapaka iya nanibu yalata tuju yalata akutu panda nangumara kwa yaldoi kwa yata kutawaritu mungu kabisa Agliji kito star 274 hash. Itinge na fast don tanagara rangot missing beto tabwani.
1: Till tickets. Indo.
0: Till ticket tishe kito aying.
1: Aying.
0: Yes. Till ticket chika inga kijuto soko. Agene itinge na fast don tanagara rangot beto tabwani. Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Amano wendo na le ingela na angi muga jibi kyo agliji kijinyo rabi shake yuju. Iba ishe ngore na garara.
1: Ila unenge.
0: Ila unenge. Mara kutkio joga kibio se tengot. Aku nak pergi kalau gua mungkin jenama na. Kalau gua nyuruh jepun, cuci pilih bandi ni taki itang aja taki sisi ke kamera. Ni itang aja tang tapan nyuruh lagi si agi muite. Ini nama jawab jebiose itu aja projek. Anak ni ibu isi jawab projek. Kalau jebiose kalau bandi ni si. So nanti mama nak gua mesti
1: tahu. Star 275.
0: Star 274 hash.
1: Star 274.
0: Kaya gua melayu mumi na. Jika si kemu gua boleh boleh. Kaya macam sokap itu mumi tapi kengkap pun dosi musa juga. Gure gitu tahu.
1: Ale cika tululu.
0: Gure butu. Kaya gure ne.
1: Katululu. Nangitin.
0: Kau ngabi lenye jisi mani tahu belum. Kau bet. Anak gua kau jundai nombor itu ke. Ungkap gue kau jundai nombor itu ke. Ungkap gue macam gue imbi.
1: Gejile.
0: Yes. Star 274 hash. Ile ngawe je kibaki ile mitema tatizo
1: mawe
0: je mashida yen simona so kaki jute ke gure gileji kito status 75 chutu soko ngore na tanagararan ya gime je kobit kito tutu tena tana ba jule tembe tutabrani
1: e chutu soko age til tiketi
0: se ngore ngage nyuru mrenik taman akagenge.

0: jikatil tiketi sek ayeng jikatil tiketi tak enggak enggak sorry juta murid ni jual dan kau kau tiketi nanti kau kecil kau cuma ada mita barang ke kau mana kau kijaga kau mising kijaga sokol jenuru yes so kau lihat kita star 274 hash
1: star 274 hash
0: juta sokol yang kau guna kau mesti guna dah kau cek semua kau tu mita tay agi juta sokol kita mama kau kau kerja aku tiketi sek kau tu jangan kerbau kita mama 59 jatuh jauh keringu so tahu tu jangan fasa kau mesti kau tiketi tak enggak enggak cantik jika kau nyuruh bonus kabisa
1: star 275
0: kau mesti guna fasa nanti negara dan tabrani yigi wese aga bete get start gol eng petu tabrani eng ketisi na tan bo touch fm

0: ngonyon cinta aja. Oleh ngaku tu, ini kasih guna. Ya nak kaya kas tu cuma. Yes, lekanyon cinta aja. Kembali lekam ini mago sa. Amu kaya kasih lekak aku mungkin dia. Kamu no yes segitu ini lagi. Aki kami beri hutang jadi ni STU. Kita kamu tu sih yo.
1: Kiyes.
0: Iya. So yes segitu ini. Amu mungkin yes segera. Kita saya lagi beri. So nampak mana? Kau tiada kabis apa ini? Kuri the chariots. Ministers. Bolimba kaigat.
1: Kaigat.
0: Kita so.
1: SDA.
0: Kaigat kami bolimba dalat. Orang bini, orang Wilfred ke mana?
1: Eh. Agora bini. Bayan bagaimana?
0: Bayar dalat jisok.
1: Eh. Kita ti dalat jisok.
0: Ilen kita mungkin mahu sal nanti kalau kita dalat.
1: Kaya kerja biasa dalat jisok kami bolimba siungkiri. Mana malai awak ni ini?
0: Kaigat.
1: Eh,
0: benda dia mih.
1: Giga nyu besi.
0: Giga lagi buat tu nak kita tempeh.
1: Giga tinel dah Yesus. Boleh bagaimana?
0: Ini dalat. Kita mungkin lagi buat dalat tak kaya kat. Belum bejo tapi mih tuliano tu jauh jauh bagap jangan hati.
1: Ni masa apa solin tu?
0: Jemih undah. Masa boleh.
1: Solin pay jeb terus ayah lagi lagi mahu.
0: Ingal bagaimana? Baca jeb terus bawa guru ini. Naga ni kita pusing mahu guru itu aku jeb terus bawa guru ini bagap biji tulin.
1: Kami masa apa?
0: Lagi ni dalat kau tu ni kita kene. Gigi mana yang Sogo juga gure nai, sogo demi dia, lemah, gurap mesti masuk juga pelin dia. Ini tugas tayil. Kau makai kau iban dalat already. Isi juga lagi kat senta, agi iban dalat, agi iban senti teresa tu tawilas. Engkau lagi jamgi itu kibenti dalat in cross country. Engkau merasan bahwa
1: ni ay neta engkau no negi beisha.
0: Mie ni mita, tapi dong.
1: Negi besar kaaf serita.
0: Korab doktor uno, engnya bayi na, engnya dapat dalat ya, guru malang bayar.
1: Kima, ibai, babi kendeng ya gitu.
0: Aku bayi sih kejang kima golang, mungkin aku nyokap jam tu ku. Kumalang dah.
1: Kau
0: ini bintar ini, kau guru aina na, tapi malang bayar mita, engnya bayi na, bandalat. Gulen dalat tak ayat, engkau dah bandai.
1: Lagi besar kap serai tak ina.
0: Kebetulan masa tanah kalau mewe jemno itu, ibu kap kagaron ini entau lima jemno itu memandai. Aku kap biyet
1: pas.
0: Ibi mereka besar aku lima jemtu lir susua.
1: Orli mibi kip mua melakuat.
0: Ibi pas lir. Aku bingkro seni boleh bermuamba.
1: Lemah memintilil.
0: Lemah memintilil. Aja kita boru dia nata boleh dengan bangap jepkendi.
1: Lemah mekelanik. Memintilil.
0: Macam itu kan jauh agak tak memintilil itu. Mami tu kan jauh jauh. Anak baga melilo. Ma baga jepkendi. Mika bojek kita minteh bin. Uwa mika bandu beniti. Ba membenande. Anak baga melilo. Minteh bin cipaga tu mui. Minteh baga abdalam. Kami juga agak boleh. Aku mias cikinya gua kuih ni. Well done. Pergi tam nande. Ini yang garu buat teri. Kita gurau kap jemu ciro.
1: Kap jemu ciro.
0: Kangilin ni le talam biju.
1: Aje.
0: Angka bi kasuk muka.
1: Kalilin kau lehi.
0: Kau kasuk orang kau muka. Kalilin kau lehi. Kau ni juga kasuk cikinya lagi. Kesal sah kapan nyang kau kira malam. Aga gua teri. Kau ni mungkin lihat nata. Ile biju kau ikat tu guna tak?
1: Aje.
0: Yes, kita tahu tu mungkin well done betul tapan. Kalau betul kita buat kelejen tu kaya tatsoko. Well done mana le tu kalin dah. Tegiti sih kata tu jawab boy sih komputer nunggu tu.
1: Takalin dah tegiti sih kebab boy sih ke muntu.
0: Muntu.
1: Akibat kau ni ko five.
0: Yes, akhirnya korang kau kerja komputer ni nunggu tu. Toko five. So yagi kita tahu mungkin kami juga guna tu cina daripada tapan. Dahulu kita tunggu status 75.
1: Status 75.
0: Jitu sok yang kau rena tanggara dan 30,000 kejen sila tu. Yang kau rena tanggara dan. Lagi ni well done kami juga betul tenggelar dan betul tapan. Kami juga betul kejul. Ini toh, melihat orang orang guru mereka besar. Sebab itu kita start tulen ke bagian ke. Aku ni toh, mereka ngalai aku mesti aku tinggal. Aku pic anum cuba aku tahu aku mesti tu yosya kita je ter.
1: Coba.
0: Yes, ni guling gubur pic ngui ya kelak aku pic kan aku makan bi gon bi. Mite pic aku tu nusain. Kau retor aku tim. Anang kau kereta gandoi. Jadi kita ter. Picu kaki kau jaga itu guru guns. Guti tapi kengeresa. Jugure guns, jatuh jaga mus mus tu yosek. Pendi gandoi niap kami tolin, kami tebi cewaagi. Beri angkat kami gandoi, kalau wagi jom ngalai kaporan, kami tebi cewa aku tununca.
1: Cewa kau yang ini baris storm, agustum
0: itu ye. Aku bukti tu ye napa gandoi jat flani. Kek aku wagi kapasa tu ye. Mak aku mesti kau mesti kau nafas napa kau kekas ngalio. Guling kau ngalai gandoi jat kulijen kaji ni. Guling kau mengalio tin jigeleji tebi ngon, jigeleji bibur. mamengine mwaiwe
1: nje bara shuka
0: agolen shuka chuti kujime ke ngala le ko mseng betu tabra na melona mukinge ke kando yugo bi chote jaba mana ko mseng society chote jigo bunu kando ta ketul ko gente ke mca na tani ki yote ko county assembly inyo member ta ko ninga tinga tutik niki yote ko national assembly inyo senator niki yote ko national assembly inyo women woman representative na tani ba county ketul inyo governor ngonga jere ngaku utio
1: woman rep kavana senator MBA
0: agemcie agenyo ko president komite kando weldon an mi tebik anum chata jugo go barge gimni kiumu setu yo sekat je terter go mesenki de stai ngingana so sekat je terter ngiwe ngulengo le kwai kando inde tuyete komite bi jordi de jaga go jopa ko ko musmustu yanata ulengo nyoga do ko ngale kap development komite kando go de jaga go komite biju neranik anan bi jige gure guns chata jaga go musmustu yo sek kini mi jige tebe ngi tu tabrana go mesen weldon ko tus ngo neranijo pongo Kero kero weldon ako taki nenywa kone ako weldon ngile kangala ni tambitu tabran kut miseng ako tenga satan ngi ngile kito kini ngile kablo nishit nungu nupa ngile kap 2027 ngutko weta imet ni tak weldon kwa hika sile kuingi bongo ngile kama andamano ngi baisha kut example nantar mba uliam Nairobi kumi ito kile mitibiki manchika tundua maget kwa ngile kap commemoration ngile kap nyugwa kwaat ngile kap tupio ishe kwa ngile kap demonstration jaba tuku chati jeter ter lanu kukiri weldon kuiwei kota statu unjo jo mumite guns mitiri kala je nda maget ne ne gele gime je bangale ga bena ke bamanda mano ubko ke jege ti belse ele wala ubko belso nya bana bo bikol yon ti ko bendinga le ga bena manda mano no mi pa mara ga
1: la lamit
0: yes ko be lamit kol ya ko ntu ko ngema le ga biga be mit ka ko ni takot misinga national threat well done amu ka ko testai amu mitenge be vetul jati jabo emet ap kenya ne ko misinga well done nya loge ai engi guni engbenu ta benguni ago kasarta no tanga gelo ni chete ang kasarta no tanga ko patalo ni chete na tan nyone na bagni ta belo bu sekte tam aktif tam aktif sap amu ni weldon ga ko testa gi aga ko rebi kidangu misu ku tindo kidne gure ga yuwe chete mule lwe kwa ngulen ko ga ndoide tuye kule jige tos ka banga ne ga ndoide anum
1: gero bane
0: e ga banga no bane ga banga ne ga bane so weldon amu ji imagine for example kele mbetu tabrane komara gwa gwa ndu de tabo semu flane ago ngawendi tu yete ko gamata te bi chigure guns ana gamata te bi gut misen ni bi chimeje sugobe kaliet inyo go tok nyak chugu kunyu jitage champi gingu na bel ndanga nam ngalega blewini che kenam ngalega ben ngalega campaigns che something gases jilen tanyo amaji margin na situation ni gitinye bi ana gandu chiga pangan gut misen ngaranek kila mutu gut ndo jeje imagine ni mini unata kweldo kiti man ngale kablo initiate komite kwenu kit kai muti tanta na grom saidi ne ne nyalo gut misiki ngalan kabden secretary na tanba interior weldon awe ngala kora president na tanba na bay meta kenya ngulim banandi kule kimiji ke borje ni kimiji ke negel nga kunusi jo aba mago le kimiji ke kedil ne biju indecisively inkim na de na tanmita barak lakin weldon ko gewar ko ni ta ko ta ta stai ago tengo ko ta ni kyok kingen gele ngo api ju ta weldon ngo api ju ne rane ju ye jige gure guns kingo bare gele ngo na ta ne bongani kaso kanu de ta ke ayin ba weldon ko le menyo no gure no genye ngalana ko yait
1: como ot como ami
0: e kalin mi te bi che che ju ba tin gol ya ko bar genen so gebar ko lu kanu de no ta weldon no re de ko tin do bi gure ne che gure guns jiga ngalale kina mi jige ro ba yo ta mbitu tabrane ko tus nyo lugi ay tanu gut misang ngala ga bayshonu kyal jibu banda tay tabanu tab ko mi ta ga emet no tanu ba pinche gugre gun so ke be kyal jite jin ka gi rogi lega koi koi mutet ni ta ke ka we ga no gutet no ma ga ay bayshonik ma ga tu ku kyal jite ter ko sub ke api ko ju ta bana welam
1: ago ke mo man bana tu manin ka sarwe ke chang ago in ko ni git ko ba changa ya uti ke ter ter cho tan ne je ke mo ge lega ga bayshin kuns ana neran ke kai ti ta tu yo she fulane ago musmuset ago te bu den be tu ta brane ko tus ke kogi porodie ta subite yonga nyu kondu inde taga tugul gi khoshi boro inde ko manga leki awu na ga mangi ro beut ko manga leki amu no ngal guru te chinu yang kondu inde ga mangu ru te chin buch agne ud nai chabai bami bai shoni ke ai bengo chi baba anda tai ngo ga tore te ko ga inde otan kondu inde no otan asubit kogi mit kara anan ku istagai mute tno mi tenen ke bevaraton ko te bu ten betura tabrani ko tos ke ai na subite ke istin kogi porodie yau ti chutan kogi ge ro ten ke bevaro ke baga ko ga se no limbai na na en como lo hago que cham korai go sin county si che bain que be verta no tan county si uno que enta go te go sin ale que yo no tan limbo bome tan limbo kerisho limbo naro que la mal y go sin lenen mi tendrán ibukin tuyoshek chebo bolotet anan ko temi yon asikowakin kandoik yamatoib hatua nebo koib musmuset kowakin kandoik alak en yonto ko choton kora ko kuns ko tos kiyoe ne koki bororiet asikobit kekirinden kaimutyoniton kakoit ako kakotokyigei kolany barak akot en kasariton ketokchingei lewenishet neo en kenyit nebo 2027 ako kunsichu iton bwana Timon komebore ile biik chekakimutu en ndegeit en olda age lagok chebo gaa lagok chebanum ak kirbanum chekaba kang'et kityok ak bakoyumage ako tindo their leader kandoindenywan neng'ololchin akine kandoindet nemite taban yun ne mara kakikochi kikesikelei oitit en tuyet nekile nebo nekile matkong'alalanum kobore kotwekanum kelei yai kouni keleshuka kubara kutwakanu kele matia ikotep kule tos kia ina kukibororieta subit kia kirinde na mundi yekir kora ina ngalechuton kwa kutokike kora sigi kwende lakwe ngungtuye nubabolotit kutu yoche kwende tanu yoche kutep tanu subit ina kumakipa urianchi amunu otiwanya chita nerire kwa sigi indet kwa kutkwitio tunjwa iti lakwe kele agimuoge agubet kilda agubet nuta na waibe sabit uchita nerire kwa sigi indet agur lakwa netan kwa ngete inga subu kwende mara mana sigi indet in lekotokchingei kobo akokun lakwani lakini moingen sigindet toyoche ketepten ano kokiboroliet sikekirinden yautichuton kokotestai koba barak ikose kuns ngele kaba kandoik fulani kwakibokyi kwakewir
0: kitokoma president ngain boi weldon kole in ngukomoche kora sigik lagokwak kobwote lenoto koba maana kabisa amu mara itinye werit imana chepto nemite yobo gaa yo ako mitei chi nemoche koboisien ngoret noto neya komie kora ibwoti ilechi emoni koninyo well done. Tapano tapi meje biayi tuku kati jajen. Mara imeje bel duga tap chito. Mara imeje engala kap looting. Mara imeje biayi tuku kati jeter ter. Nyolugi ayi tano ni tak well done. Kiri tano biga bimet kot mesen. Muni kagui kagui bishete. Aga matret na tano kot mesen. Aga tega sartan nte star kot mesen. Kita kini galu bishete na tano nanyo nai. Engi ni tapano bishete tamak tap. Yes, kibeje galijin namja tak engso ka kabesa. Galijin congratulations. Eni pi mongi na tano rubai engso. Pija gonyoru 30,000 iyo ngu bayi shebo iyo tengo
1: nangara. Utare tinge.
0: Utare tege kabisa.
1: Panda.
0: Pijau tiptem, maklumat juga makan ni kuat cang bikin mita atau kira kira muka kau tu manage. Mungkin kita jaga congratulations betapa rana. Unam jauh tak ingin sokong, mati jutu jisok. Mami kini kalau dah ingin guni, asyik mahu engkau kasih kengeringin. Yang ini kini kau tuh bana nyuki. Malam mobil jalan ni atas.
2: Kompo kapit amunin. Kau guna naik. Cuma kita kelian gift, cuma kita londiani, kau binyur rupta, tu na syukur mungu sana. Kau ini juga ungoi, kau ruban ni me agak ni alle. Tarik tu tu kami barai ni kau, tu me kuana waswa sana. Kau binyur orang ini neo, ini cara tablet tu kuri, amu kau mau mi rupta. Lagi ni tu me kau ini kau mungkin kau ungoi kau kau tiaj, alile unisu kau tatu ruban rupta neo kapesa. Tunashukuru wake mage baishi robato kikitukia kimin kawe marakwe kila kitu ngwe na kila kitu anyu na ngaleki angwa mwacho bokuns magara arani ngiono pute gazeti ni metap Kenya kogigiri kogishanga zaidi enja kogigiri ni nsika suba highway kuto nusi lo kichana eke mikichini highway nowe in Kenya ni barabara kako tono sigari ishek kichore big tugu kiwire gari ishek kiwire big marara kiyo kapisa kwa kere chitake kwa siri kule kako ite kunshiba iti yani kusabeta ini unongu meet tika super highway kusabeta ini miyo limba iti emo nikipikia batari kia bautore yani nimo misheria kubunu wano bichon kutu unu zari ishek en tika suba highway kutu unu zari ishek kapisa kiwoche akupi isasaba kiwoche passengers yo sito enore ak private vehicles kwa tunu kitake tukul kubunu bichon no kubongo ni ngo bichon no anubiga bichon kipikasu kan kumogiri kan lechon kwa makati mogiri suzu kuipa tuwa mapema Eje nyo nugi ifto engegi ikibote kums. Magara arangi ikapesa kitokini genga le apkura. Kwa magara arana mun, mpute galiet, akunyo rubi majera mbali mbali. Old big innocent. Logo, kibioso, poishe, chekabatu yoshe, kori utitirike, kwa watu wengi wataumia. Aki destu nyaloto properties kora, asome kabisa serikali kugin ako chunguza kule mitina nungalechu ngonde bongo ni bichu ngonde libo ni bichu sisi kena mapema okista mapema kwa kukipo ishe kabe kipkelionist kwa kukipijana kukipijana kabe londiani wat kika ngalan okileo kipo rudekisto yongi mitu ishe kap campaign kwa kukipo tu yoshe kukipijana kipo kida wakimugulu wat kaki ngonoji ya kutoki ngonoji ni kukure tuul fie ngalan afie kipo itari u kia ikambi jipo kakiet kabisa mama yetu waki nipo chi mama yetu waki aya mwisho ama wazwa mbola serikali ya kiche maara anama leo ndani gelene mila kwa nara wala chini agendam chongibora abductions yaki yon kapisa yani niki mutijito fete jito wiki moja fete jito mwisi moja mwiki ndolimi gutoko sobe anahi ome yaki yoto nipo manayin akwi sere ura ishe kabileta ke ingire nyunane akwiri kusere ura nipo kumun ibuati ile kostono jirono kabla kwana kagimut mwiki ndolimi kostono siji kostono wanyiteni kie tono ime nkane kujono kakita alita ke leitap aku bikin aja le luar nasgari, untuk oleh kita wonder hari, aku mungkin oleh kamu, mungkin oleh, kau kira tu tu jadi kan? Kenapa nama? Siapa yang cuma orang le mungkin orang kiri kita ni, dia ni emak kau yang nyuruh sobe, lagi ni mungkin orang le, kadar kita suwin ni, kau mungkin orang le siapa yang tu? Kau kau ikut kiri kiri ni lakukan, kiri lagi, dan nasam aku agit tiga, aku agit tiga, aku agit tiga. Ongebagai ki kali al biju ge nomme amogno la gemut amagemut ko tinne amoginde zelle apoji to mwe moja rilon mi bigala ke jeba ongedera tamut para sai ko gina blok ago ma gulmion no ger ko dos biya tane man auto ye sa magura gitan uno tane man ki mo ine suta mo jambo gura ngo sto ser galle ka pedago chungu sa galeju mo chuno mi bi agulio jimbi aku mesti bingung mana, kau bicara ni kerja orang kena lama macam, kau suing ni, amal ni, kamu orang ni aku kerja kerja orang dia ni word, kau kerja kerja kita aku kemul, aku tak kemulur, tukul, kau orang orang boleh cakap kita lawan macam ni kerja jatuh, kita mahu hero no, kita mahu biasa no, orang orang jenis ni bicara ni aku tulian, kita orang ni aku tak kerja jenis bicara kasih no, kau betul, tak kerja orang jenis ni, aku kerja kerja le, unai orang bata. Sunga lewe chon, onge boz kapita kii. Onge stengi ibo kunzi, awo sawiti ya sirgali, ale kino me log, agi imut, mogino ole agi imut, soiti ya mwezi moja. Yaki yon, nizu hiru urejek, chepo kongu. Kongu ino, sugunjema. Soiti ya mwezi moja. Yaki yon, nizu hiru urejek,

0: Yes, well, don't get started. I'm going to get some of the other side. I can get another bus win over to Tabrani. Agere kabisa soko na tarimi tu ame soko beti kata stai taki gaji bi parayno leni mnyo leni mnyo gea soko kabisa mbe tu tabwani
1: soko chut pik soko
0: soko chut pik soko yegete se tai amu agere enyo kabisa ingile kwa yaigun nafas na tarimi ba pigo chut soko lakini en nafas na tarimi tenki gunu kubo bo ishe kinege yana pa mure ni nge mwa kiti gile mure ni mure na ketukul
1: bedo pa mure
0: agi ngile mure nge mwa ito ayetany kime jeja ketukul na tarimi yako kete takabesa ng soko na tarimi ba 85,000 Kenyan shillings
1: 85,000
0: Kenyan shillings iju tukitio soko agi tel tukitit na tarimi gana ng soko mbitu tabrani
1: ege tukitio tanyata ni ichu te soko agi tel tukitit
0: yes
1: na tarimi ichile star 275
0: ii dalungi tiongo na star 274 hash
1: star 275
0: Yeji tu soko weldo ni e tiki tishak ayengi tinege aguma meje ke tamara na katola meje tu soko yeljige tiki na tagi kiti na tana boy en soko wogi dalegi to star 274 hash
1: star 275 agi chut soko itil ticket
0: e tu soko itil ticket tishakay agi muite weldo Ikan kita cuma resals, jadi juga tu mesti kita nurut jika bisa kita 5,000. Agak kira ni belum, agak jumlah ni tip temang agak enggak. Hanya 21. Ame ti bayi jitu sok belum. Teliti kita tak agak enggak, kita cuma terima yang guna tasul ngisi tip temang sini ngisi sesam. Agak sih jitu 5,000.
1: Kau gay teliti kita.
0: Ibi alai tang. Agung kita tinjau guys semua jauh tiada tugas semua karena kita gay. Gibun jepun tu juga agung kita pasi memang belum. Kau mana sama biar terima bayi 5,000 separuh mahu je. Mujur biar jemur eh, sih nyeri banu boleh boleh.
1: Eman.
0: Iri banu.
1: Star 274.
0: Ibu kata serta nonton gaya jadi itu. Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Jitu soko ingi guni, ya tat soko itu kabisa. Lakini tu magiri cita agak tu kan nawa kujitu soko ingi weldon. Tu magiri mbre nak ingi. Aku tak ingi nawa kujitu soko aku ingi guni. Tu magiri aku cina nawa kujitu magot kujitu soko.
1: Jitu soko ingi guni.
0: Yes. Jitu soko ingi guni. Dialog itu star 274 hash.
1: Star 275.
0: Star 275. Saya mahu agak orang orang atau najap cep. Kagum agak ni nafas ni gubang mbre ni kabisa. Mika kibet. Mika kibet weldon ni. Kaji soko iki kaji 717 shillings. Ani tak magere nafas na tanpa murni kabisa. Mika kibet kaji tu kegunan 717 shillings. Til tikitit na tanpa rubai mika. Tapi jamun iki tu soko jita negenya rubah nasem. Jatu ke bonus weldon manor rabis ya kaji ke magotin jatu jebai 5,000 Kenyan shillings. Kagilijin jitu soko dialing itu ngan star 274 hash.
1: Star 275.
0: Star 274 hash jitu soko ingi guni. Agere jita nantan ngure. Iya, Stella jep kemo kagilin nafasin ubah merinek. Iya, mwite jik dogo.
1: Nam chini on.
0: Lenga wole Stella. Gu magi bote jelo baje kaja ja. Tu minta nafasin nantan ubah kabati. Mwite jik dogo.
1: Baro inda go inguni.
0: Chini on
1: star 275.
0: Yes, ubah merinek ni takap sabeldon. Ago agere jita nantan ngure. Yes, Victor ke mngetich. Congratulations Victor ke mngetich. 85,000 Kenyan shillings kwa gubuan jini. Ini net, aku kata jam fikta ini weldon. Kau nyuruh 4,000 asubuhi, gaya kau gaya tega besar. Kau nyuruh abis lebih, cakap mana? Aku rindu kau nyuruh 85,000. So ni tak mungkin agak lagi, mungkin kita jaga tukul, mungkin kita jaga tukul. Nafas kau gaya tu, aku tak ingin jaga tukul. Jitu soko, mesti jitu nangapu kau sama macam jitu soko. Star 274 hash.
1: Star 275.
0: Yes, star 275. Jitu soko ingat guni. Sekian nafas, nanti nengah tilik kat tisha yang kita nengah. Agi sekian nafas, Dominic Cheriot, congratulations Dominic Cheriot. Mesti jitu nangapu Engo Louis Chebet Louis kwa kama gele nafasi na kubo murenik muite kidogo Louis sito bet kwa nafasi Kipkirui Evans congratulations Kipkirui Evans yeye tete tete na number 2 enyo kabisa kanyori jinini yeye tete rabisi kwa 5,000 Kenyan shillings abote Kipkirui Evans sako chijaga naka thai naka kanyori abote kwa rabisi jimbo congratulations mita na baadhi pesa na tana na bago sibo Biwat Stanley agere kanyori 403 shillings 403 shillings sejuk kuwaguni bonus tu menyuruh 5,000 wega soko biwat standard tiga tishaka yang kitu
1: aile koke chile start
0: jam victor kere yung yukap samurene ke jangwel dong gugup koe Geoffrey kibet alan agere jita nugure justas maritim ngetich Kipkoske, akhirnya pikir tu jangan kapasa. Garub big 54. Jangan terlalu tinggi tak engga. Okay, guna fast nanti negaraan. Dalung itu star 274 hash.
1: Star 275.
0: Star 274 hash. Iya, agak sedikit le cow. Iya, agak sedikit le cow. Nampak 85,000 Kenyan shillings. Agi sedikit embed tabane. Iya, kita setai engkolab studio. Nih asalnya nampak nama ngombe. Gulimbang kata.
1: Arab teta.
2: Jamge tinggi.
0: Jamge bano ngombe.
2: Amun ne boy o dwel donu
0: jamage boy jan
1: a bye bye kabisa
2: Iya bagi tanya ngalih nuli bang kata kerasa bye bye narogen ni kini yang ini tu gunggu yang kau tu ikhyo yang ini tu nuli tu yang kita jadi tato gun kau ni kau teben aku bang ngalih lagi lelung gun ame ngalih nanti itu aku yang kau tu kau ngalih anda non kau ni tu gua yang kamu kau tu mande ni ni I'm not going to be able to do this. Among go to the man. Among the area, go to the Aquataman. Come in about it, Anne. Monumenting the Rako is about the Fergani, came to the Ragan. But the man at the one day, Lanley, the politics, one is. If you're in the Tangazan, come on the man. Corribari, your man, the man, come in the man, the man, the little bit to Monday, to go to the mother, and I have to let you on. Oh, I'm easy. Kutirbi kete berhati. Amai jauh luar mesirkan ni, kutono nasi turu tu gumye, aku bawa ini waktu itu. Amun niye jari, yang ke mana dia dah sini? Nego cengeng wahag namun, cengeng wahag aku nak taksi. Mami jine cengeng yang ke bur, abis itu ke, abis rumah waktu itu ada ni. Naa naa bongko yang nena rodi mungkin, aku awak tu bongko, angkat tahu. Kongkong korang yang boleh siap cebu tu nusa, awal umur ni tukul, awal ngan lalji, awing kau mana, kui wabur tu ye boleh ada kata baru kau ini jin umur ni je lebih tu lebih besar, awal ni mana tu tukul, awal lagi tu mana yang kalian dengar ni, awi tu justru korang, asal awi tu amang kau ye dah dengar tu lebih, kau tu entah kerana banyu, kalau mana tu ye ni mati tu. Mati juga ini semua geger, kogewa tu, tisu orang ni. Baru mana ada betulnya aman orang mati juga, dia pergi tu je ni. Orang dah lalui teneme, ani mai meminga tuhsi, ani mai memisalnya berkon ni. Mami cuma lawu memisalnya berkali untuk kita dia cakap, kami apa ni tu tuhun? Kami pun tuhun. Amat jauh mana, gonggoi, kongo desen entah mana orang kembali, kata mana, umenje. Awal ni saya cuma lagi makan gaya macam itu juga nara begini. Jadi jangan bawa kian makan gaya nara. Kau mahu lagi ni tu dam rice. Amat jauh mahu jadi kyo. Mami cili sama kosir sama macam ni. Orang yang nanti nak lek kecang. Tiup tu dah wif yang kanda nak tu nanti dah orang yang. Amat yang lembih kalau lembaga tu saya nak cek dan mereka mami tu cuma kami bingung. Mimi kita ni orang yang mahu cipta macam tu. Wah, cuci niemon. Wah, cuci orang banyak orang ringkir yang mud, mungkin macam contoh. Sebab orang mana yang lengan kita ada nama niem? Awak libur kita lengan? Oh, pasti ni. Mana kita buat niemon ni? Mana kita siap tahu ni tarikan tu? Ama tu kita mahu murid kita lagi. Semua tak tu, kerjanya pun mandre. Beri pura mama sahabat kasih sahabat, benar tak betul gay? Orang muda murid kita, awak tak jual kami? Apa
0: boleh kita? Enggak misang, barang enggak be, enggolimba angkata baragoi. Yes, akhirnya kami saja di situ tentang itu Justice Maritim congratulation. Kami tujuh tanpa 15 engsoko betul tabran. Kalau ni big 21, tuaya tak soko ini dia ketul nanti enggak jitu soko. Kau ni orang tapi sekarang jadi bonus. Jika jitu sime gum, wek soko ini gune. Dalam kita mana star 274 hash. Tuas star 274 jitu soko ama jati sunda ke chakala somo ke ga se jita gana tane rubai embeto tabrana ga somo embeto tabrana ye chil gitu jita time amugibe ndago saa 3 ama jigere minute shake to kidogo chil kambesa soko beita ko nyurbi ke jambara ndo mamnyege ke jijangkala gara rango tumeseng ge ga sagne gere tne bo jia ga tobol nga sarta ga tobol karibu kansala John Ruto karibu kansala John Ruto
3: jamge tu mama kwendon bo
0: jamge kansala
3: kongo kumi enafanyaro na asubuhi malaysia kuu kuu huu gote na gote gote staa vito no kuhudia aliye tenu mo amun ingen ile chito ango kikochi nafas akot kotko ko kandoindet angot ko komosta ainon nekalechi neyoe kounoni koralipana ko tukuchoto ko ngobore kikochi chito nafas neunotet kele kanai kole kakosiche yesu makituoe ko kit nebongoni kokopangan iko eletor koipto tukuk kora bongoni akine amun moche inai emoni kokikoponoso biik ako nerekchin biik tukuk chetindoo biik kotabala chongo kibwote kele kor kerer tuiyet ko kakepangan kele tor keipto ano malikab biik alak kiono ko makararan kabisa makararan tukchokion kora ak non kitekoni nyara chito akobet chito kiono ko tun nekole makonu kalyet ako matun kararan kiroun en sometab kura imuche kotokoui nguni komuitoo biik lakini betut nekaitita kele kakebut parliament konam any biik kosich nafas konai kole serikalit komakunon kakokchi tun kosome kura kemwou ngalek chemuche kewaken nakinye en elekewe kele konee koron bichu konee koro marat ko chito akenge lakini imuche kokon tabu chichi akitee kanyara konee netotukoichi kenya yeene mi chi nekorom ne lianat en emoni ntakitamakeit kotini kwomene makararan ngalechono kit nekikiibe en nguni angot yono kakotesta tukuchon emotinwek tukuk chechang chikeyak kakile biche balkaida achon ko kikichobe kikibongoni kichobe ot amerika alak lakini mishe kokoitoch amerika neborekoo akoi nguni akot mukiki ko kikiboishe kora wanasiasa en taa ko kikiboishe kora kotaa ko kotabu ntono chito nebore buchuki akotangasan ine borchie nompite nonkali ko kimotokimuche kiako serikalit ake nekisobe nekimi orit watimetane biashara komelipan meyoe matato komelipan ko ngotketesi kunichu kotesta kounotet amwochini wanasiasa ngotoboishe bichu ko tuite kasarta nokwonge kityo ololionin ako mi tabu tukukwok mi tabu malikwok bendi kora tetungot ake tenyu mara komelipan ko tun nekipangan ake nebo tun kingen kele tukuk chekitoketeni ko cheguk ako keistengion akokerip kalyet en emoni kimoe kalyet ako kit nekimoche ko kura banda nekimoche kokemoche kalyet akosob emoni komie ako motoretech ombo kul kabisa amotoretech tukuchon kabisa moe keistokion ako motoketoketikyo kele kobo ng'o ngetokchiyoe chito nekayai makosa akenam kongoi mising
0: Kongoi mising Councillor John Ruto yekitesetai amache ale muren aketugul noton kichutu soko nam choto kabisa akenyoru bichulo choto chekaalchingei tetanoton bo 85,000 Kenyan shillings nam choto chi aketugul nekichutu soko mami kine mite soko eng kikuni amache muite kidogo kotoyatun kot mising soko noton nerubei akere ale kikonone eng soko asikobit yeketesetai yakikose bana Cherule mkulima Nakuru Cherule
4: kongoi ende tutyono kakas kong'olole boisiek koanamai lainanywe boisiek ng'alek any kucho ng'alek kokiochelewan itun ang'etese itinget anyoru boisiek chekinekit kilo ak murenik chemengechen kijanaek chenekit taman ak somok olo kobur any bichukan akere ale aene sikukayanan bichu kochomwon apasen ng'olion alion keyechai bore kitorei keyechai kolei anini boisiek mi kit netakiteb bichu mengechen ak okwek ko ng'o netinye makosa katia okwek vijana ak okwek boisiek olion boisiek chukano ene ale asikobetitokei bichu kain ilikoae tugun chemochoton kain ilikolionin mekoebein mekolionin ko ne makosa ko ng'o okwek boisiek ketinye makosa anan mure chuto mengechen ena kit nekimwoa boisiek kolion bichu komokosto nibore ing'ololchi makosto ale ingel ile ing'on ing'ololi kunon kosirikei boyondoka ngot kole kanai ale kanai eletokchinigei olan kang'ololchini kuwo sikindet ara kot komokosuoni alei kakile kutetab sikindet ko number two kosir nebo mungu kutetab mungu ko very strong alafu the second person ko sikindet noton ko boyon anan ko chepyoso ngot imwa ng'olion nekemwa ile makostochu ogai chupte bichu ogai ogai to wa apanye ningalali nyegerge goyan anamayan gopwa bibbe manaso muche ali ne chimure nikta manaso mogo go kwe go vila ongeti ongalal jinte la kinna ne ba mana wala tane noni macam da tinoni magbe ndi guni kige ngugi gibure go lenen ago magiya go tep kolle ko bunjo na paengu out of 13 or 1 or 3 enjo ton da tin lakini mwisho kutun kongeto chuka tu tenja ya dasi kotebenge chungu lego wala pichu lego sopcha pichu kotebenga ngula kikilia mbua kulige nguno nyuna la mbua tingala chiki mbua ewa ishe chiki chekele eta ninoni eta ninoni anyway enwa kinda ora eta mbua ishe kuno ora eta mbua ishe kuno ama chaka ngalal ngeti ngalal kanzo la yana na mbua ibuwa yana kene na ruta no so hino ama chake ya ama yako exchange nge baise changi tip kona ngale chwe baba ise gi kugura baise jara na ya ngalal duwa na geche ya geche yare na idea ama yenge nge ti wakati ngine ukeche mwa fijana ya eno limba vome kena baise ka vome kekena mgechana ya engomasi suurko ngalale kwebe itamun mangina gulungo kuchuna kese wanyo ngalale mangulungo enu wakinda kima je discipline I am a man. Ugeri vichungu lego kichunda kwa kabisa tewei anaenda hivi kwa mwche kwa very strong ako mwche kwa toko uburi ako machamdo pichuno kando inatenywa ilegeka se taki kiburubure nsige lea kiburubure nsige lea kakibiribikyo kiburubure nsige wa kile kakile lakini wama karike tukukia eche mnyachen akita nebonga ni chaya akel isu ldo anuni ya eche mnyachen kwa chivichu so tinge ngaliona nange kono ko very important kai teje met ko menge amunda be ndi bikyo ko ke ngalaji ga na e kyo ko nyalu ko buya akine o misi ine o misi ga na tenda misi abenge ba ishe ngalechu amege achia ngile kinam dai ga ndo na te pa una te tunguni e nora ga tukul ga ga ba ko mnye ga ba ngwen ga la na ni wa tero no no ngibro ngibro no ro no no Texas no non-silence. Nego endi ko kaya kasi ng nebo nebo nebo at the same time ko kaya chum dangalion. Ko magu dangalion na non. Ko yakin nam ngajere tinge. Yakin nam ngajere tinge. Bas ki chu tuin ro tuin nangu guren kati gani nebo advice. Ake ngalol jibi kyo ka pesa. Ko tungo ba de tarawate Arab ruta 2032. Oga ko ipi kyo kyo kyo guitos. Kotar ko kupon na mbao na te pichu cha kot kenga nolje ya nore na gara nguno. Otherwise, baise muko na chukumu ya kufanya kasi. Ongana la ugi wa chelewa. Tora tia maja amale, uriki wa atoshe. Kakile ki wa atoshe kote mbaibo niko mi. Uriki kabisa amumu jo ugono. Ako china verpa ni maramingi kone na amebo alie. Amumu kuti ingom agiriki wa atengu, agiri mgalegu. Kumbasi chichi nile chutunda. Lakini ni tala gay le coño que chutin bare isiruga ke unjo uchon ina bariye kuchita na na me bariye ko jidira nga ber ber onge ungi ta ke nga ger ke le gibur ta yano kongo ida amga go ngo ino en na fasi ni ga nyoru tin kongo ya za e bai ye no ya e bomo ten ju so ma
0: kongo mi sengo ngo mi sengo ngo mi sengo bana chelule engo la ba na koro ye kitista ko mesenga subu ina tano ba bitu tabani jitabri ya tabkali njini amejale jini amejage betu wa soko mbetu tabani amejage betu soko ako ine kakwali jini mwite kutkia watu ngida atanimite soko ako gida atanimite soko nyoko baji ya katul na ayo mungare baji kutu misini je mungare ini kutu misini jama kwa mungare tang saita katul rapisi kiyote jini mwite uko 150,000 itiketi kiyote jini mwite uko chiko sumo kito nege yani 150,000 lakini itiketi kiyote jini mwite uko sumo kito nege kina watanamiji ya inyo mbetu tabrani kwa jitu soko akitil kito tiketi sek sumo Orang itu nanti guna kupa cipta kol. Ame jaya ni agirah lagi si ini mengarah nungut. Gua nyuruh kat tapi sekitar terita ringgulip so kumpet tabrani. Kuma ame jaya kagir tensang. Ame jaya si aku tak ingin betabrani si mua ilai je. kwatasi stock na nyone kaksir gele stock ago mara imite duget mara imiki yoski mara imite agutin gen umini market umini supermarket ananagutia mngare namba matatu mara tumi aljagutu gare ngunge jiro jato keterter mara go mago sit karit mara kutimiji walgia box chibagare hit mara tuto tukuli chwa pora kutungo mngare takatu natani yae kaksir gele stock enyaba status 74 ash ngidole status 74 ash igere kutu misi rapeshe kiba 150,000 chikakisiri gile stock kuni ya meja kikuni ni mbitu tabrani agonita kwa meja kia chichitukul na fast mbitu tabrani tilikitika tise kitu sumu kitu nege mara iba ishe siling sitini aginyuru 150,000 amungi tilikitika tita genge imuita ya kitu nabawenga kitu nabasumu njibjamda na mitabarak ineleka iye kwa genge mbiki ati bendi kwa ya mungaret agu inyuru jibundu kia uju ibi na mengare chambi kimwe ko ligi kwa manse magti nye jep kondo ko tigi na mengara magilion itista nyonyi en kasata ga tul ago pitu inwe gora en sabengum na ile ni ta ko betu ta prana ko se kina fasa ko se kibara ndo na tanege dale ki tungan star 274 hash star 274 hash age jitu so ko betu ta prani tildega ti sekso mok lani ki tildega ti age gonen bonus mara go chipa 40 shillings anage gonen bonus na 100 shillings anage gonen bonus na 1000 anago 2000 wa gonen branda na tuba na bata jitu so ko en betu ta prani star 274 hash star 274 hash yes ama jaya computer ni agira langona tuna go jitu so ko en betu ta prani star 274 hash status 74 hash jitu so ko en ge gonen ge ngalali agi sikina fast na tuna gararan en garoni ta betu ta prani Yes, agere jita nugure Margaret Chamutai Margaret kejutu soko age gonen 842 shillings soko age gonen bonus chato jirubei tiltika tishek alak somok Margaret tai tinye nafas na watanagarara nuwege kora tiltika tishek somoke marako ginyi na watani niwendi ka tiki titi natana 150,000 agere Nancy kai tiltika tita genge Robert kai tiltika tita genge Lucy kai tiltika tita genge Adamson kai tiltika tita genge Alice kai tiltika tita Mary Jackson Anne Betty Rose Robin bicha to kutu nisikia watamuwa inyo kwa chaka hotel tiki tita genga genge mpe tutabrani yes agere jita nugure Clement Kipchirichir Rono agere kaitil tiki tishaka yen Clement marako gijana tana chapchapi mpe tutabrani isikira bisha kiatu jimi itu chato kiba 150,000 Kenyan shillings chiba iname mungaret enge ulobaga star 274 hash star 274 hash chitu soko enge gune na fasko nungungete nungungu mbarainda yegite sitai enkulep studio karo neta pe tutabrani Kita pendek itu, jom beri ramu tay.
5: Yes, tinggal jam.
0: Jam ke jom beri ramu tay.
5: Gakuan well done baru.
0: Kasih bayar gakuan news.
5: Ngalek tinggal cegugu nih, gugu kau mau cek kau besar. Agar. Hari. Tunggu ke.
0: Me bare le
5: again
0: Jobre mudai Jobre
5: Jobre oh
0: kala kalya simengu ngeta ngeti mana le tos kalya
5: ale network
0: yes samaje manda gi wege Jobre mudai agere ngeta ngeti simengu kabisa ya kasi jubiri mutai kwa liji ni yatat soko kabisa yatat soko agi daili ngiti ungani status 74 jitu soko agiri kabisa kumita kumye soko bita mwona na wana watani rubenyo ngekasi mama Joyce kusobindo mama Joyce kusobindo
6: yamune
0: yamge mama Joyce Aleto sa galia mama Joyce kusobindo ke jitu agi manda biwat na bagalia biwat
7: yes kongwe yamuno
0: jamge biwat
7: kongwe kai kasana
0: sin ala sin
7: na ni ko to ego ara uang kai ni ko ku ari ni wati ari ke ko mama ko uni kai na na ngi bare kuns ko boy e jitu na mai ngene ana ngot ko barnu tiyo na ga tukule ana ngi jana na ba bigi ana ko chi nego tuye nebe mwana siyaza aya ipya ngora to ngalal bi ito gunna ko gema jiger tuye ke gure ni kunso so nguno mata tinye jita ne baga ina na un jita ne gure criminal criminal matinye kapela matinye leba gitur ne nona ko jita na kaya ko wa wato le mi ba ni ten jita gi ngo se no gi ya mi ta zubu bahati mbaya kwa matoko jikie minge jereka kukwaru nasiko zina fase kwa ijira vya tutem asiko bitkezi angiliyana ya ande zungo kere vikina kuwama ya kwa soa meki kwa matkwa ito limba kitkiliyo na kitkili matkwa ito limba kwenye nyo anengi kitkiliyo reason wei kang tu kukimo kinge vika kitkiliyo kitkiliyo na tlaj kitkiliyo na east aquest akumai pieri ya sekori iche jenio kiso wame kile kemwa ita namun potongo liyo takenge nitamko ngolo ole ngeti atkai tukul nombare varon kwa ingile ngolio nongara umibi kwa hindi kubembi kema ena kile ngone kibote neki yengi kongone kiesye suri kandi tuma kwa bichu uchotan chingo kula mamwa ki akumare varon le kwenye kwa ishi nafas kwa kichana ye suku wakcho very wrong ngome mpi kakupke liyo nguyanga kemwa awebe ikura vichana chungu urenyone akumkemi chita ne mwaba ise akne kibai chan kiki mwon kipti napo kongkule biwa wakile yane maras kwa ingele mara kemwa chita ere jurni ya wapara hii kuwa tamaka example tuku kiki nyono wae wakibori chibi elai amu wakichitu retyo ni kile kibai bai pi aje chiche wakichitu retyo ni kile kethale nji wakichitu retyo ni kile mara kumi chino kone kato kato kubitke ngalala ama chona miyota ne kiki ngalore ili jonge tene oki ingele tamu kisi kengkate nyon kwa ye chegen kiki ilo tiga ke chegen uchonge zi ii ye chige tunukiwa ii ngalale kwa mwabi kisi choye kasi se kwa ya maake mwaini kuma tiwe siri chof kurubi take na tere nipa kuzi kukwara kwa wana mingi pukeli yon kasari kwa utengu ure nyon kwa biyabana kaki namo kwa yishe ne kwa uji ya mpiche kwa tam look for example pichu ya radio pichu tukul otu kwa cha pichu tukul chu katiba mante chon ako tarapsike kuma mi chini mwaka yba yishe tengu ure nyon kile ni ngoku etuli ni bwego le ako si tiena bichu ako tuwele bichu antukul kuma mine mayoye kasi kile ni tore tuik mwana siya iwe rapi nike mwana siya saflani kewele na rambe kukire bi kasarta nike ya inyenda ya nyun kuni pari mwa nkuni inyen siya ya ya bichu antukul legi wewe tu legi kwa liya kuku nga nagi bichu kure nyangrata kule uchene wana siya siya maegi atari bichu alele ni eji ogil kany wana siya sa eji ngome nje mingwenye ako ki mwishtu hao kapesa ako pokuweke ukikono nafas so tungita ime ni kitio ake mwagi nekia chito kuna hota niyo iweke ngecherefu kuna kire ngala wakibwe kwa kati yeta president kuma kwego ni kwa namge wako kati yo noto kile apa kwa kati yeta kejame president makina kile kumuno nungu kongoi
0: ungo miseng arabi wa tengu limba kalia kasa kina wisili arabi chiri yotengu limba kapka tete wisili ok kire kukuta kita arabi chiri yotengu nge kasa kina wildon kulimba kapka tete wildon
6: Kongoi misun dapsa inda tu manmale Gopu wan wen dan pore O gongko inda tu tian gugu ni Indi tu tab rai na Igera kapsa inda tu mana Ngolio no nanda taga O gira na kubi gugu tati te O magi anya Nagi lelem ni Amun go testa chita Fuel da se reka chachi kata Igera kwa gi ruru ka gengko nai tre on kapsa Sige walk to skip kimme kapta sa ya distracten 2 years negir kapta ila ki nu nani tete ko mge gisto inke ene me taf kenya ago ila gita unta ke gita kapta inda tumman ko ki naam ko ki kdogo ago nigir ko sana sana ku uom matami ki nige lelang kapa pichutaga amun uom te inge chela ko ngalalda ko kinyasi nuku nani enjo uta ko kako itu yeta suko naam ko ke enko nais ku nani tak Don mungkin sebab persakuan tak pakai perai cipta cipta, kualta ini juga tak kena kuat mana kurayat. Yang kau bukan nak cipta kapsa ini tu mungkin tanda negoi. Ingin ni lekau bukan don ku baru ni nak kapsa ini kita ini don. So don mungkin sebab kau aja kena kira kiri don. Abu kata ni negi tunggu macam mana nak kau bawa ini kunci cipta kan? Kuter ku ikhikai korai cipta negi tu. Yang lagi tunggu ikhikai macam baga, aku kurikai apa anda. Negeri kapsa ini enyu, kubin kunan elgeri itu negeri kapsa ini, yang mereka gesta ingke, agen ayat kapsa segi elgeri itu ano, agun negeri sana sana entuh tetap ku sana sana tempat itu tegar, kubin juga tu yosis kemacet cuaca, cukup kunan kaji nama kaji lagi ingat kita pelanne maras peran pelanne entuh tegar, ko nama buat ya ini dah mukus se, kiri kiri lagi gesta ingke kapsa ini, teman, amu mager ku teke kita, amu sana sana diwenye, agu bawah entuh ye. Agar beri kira pun aku marah lagi kau itu korapi ini kedogo. Iger kapsa ilah, makararan. Karena ini aku ini manifest itu tapi iger jelelan nama cahaya itu tak kulo. Kau tak cintai cinta ngajarai.
8: lakini sana sana ni kwenye tuu ndi uche chutaga ayo kumamye kapsa inda tumon en 30 seconds kichiga icha mwana leipi gabe jisi tangane en ulimburuwaan vietu yene nkwaroon en ulimburuwaan yonatak yetu nate kisi inti mannale akwel dondor en katashenya tukure nanwel donen kapket
0: Kongo missing. Well done. Ngola ba kapiet county na tano ba yes county na tano manakuru. Iye mchele jibu congratulations kabisa. Josefina Rotich congratulations. Clara Cherono congratulations. Akitanogure yegon yegon Paul Paul. Chato chiko sikim bita brane. Kabi chato chiko kama kabisa le. Chuta kajiba mungare tume bita brane. Agu picha kunyo rabi sija 150,000 aje. Oba ishe kabisa katika disekso mogi chana tane ge agu ribi kichang chiko jutsoko. Mpe tuta brane kabisa. Lagine mama jale jin metal tama. Mama jale tunsoko na tane miteu na tane gona rabi sija kajiba shopping. Ana le miche ya shopping. Lagi di mana jenis shopping gitu nengke, ame jenis nambah bisa jo. Ngutu mi tolu tu, wiyah le mera gaya jenis mera, ame jenis iya gaye. Aku, kau guru mikut mesti ngalaga piye? Kau deh, ame jenis ijut soko, agi lapa caga segile shopping, coba 16,000 Kenyan shillings. Adanya tiket disyakinyu, adanya tiket disyakinyu 46. Ingat rana kau weekend. Aku makan tinjur juga. Aku tak nyampe tu tabrani. Tiket disyak 46 sih, ini le, ni tak gitu le, tiket itu tiaga nengke nengke. Tiltikiti takenge dialog itu mana start 274. Tiltikiti takenge agi wayaga sri gile shopping jatuh jebat 16,000 Kenyan shillings. Agi namji gile nafas ag barang itu nanti nengke betul tabrani start 274. Jitu soko tiltikiti kita agenge nengke agi jitu soko in namji gile 16,000 juga tu agi siki betul tabrani kita setai mana lagu nanti nengke jatuh betul tabrani. Kusiki, lakini kutinyo rabisha kiba bonus, kutinyo ru bonus mara jibo bonus jiba silinga katukulu, poro kitu nguma 16,000 inele kakuja muni jitu soko tagiti takenge, mediki tagiti na boeng agundiko na fast nota na bo chito kule mbeto tabrane ni mama jika kerti nsang, amune pekeke tajitaka sangu lijinge katonyo uruchino na jipundu uju jitu soko tagiti titi agenge nege agi siki mbeto tabrane, yes, congratulations jita nungure Winfred Korir Winfred Korir Congratulations, Winfred Korir. 16,000 Kenyan shillings. Kujuga tahu bahawa Winfred adalah kaya Cairo Rabisha. Cairo, aku tu mesti mesti nampak congratulations. Isu bukan tanah bahaya. MPS angkip cuma nanti mintai baragi. Korir kimieno. 710 shillings. Korir kimieno. 710 shillings. So 710 shillings korir kau ikut bonus. So wek esok kau tiljuge tiketi itu nanti negaraan. Ia agak jitu negara kau jitu 2 shillings. Negure, negure celangat. Yes, Chelanga noa. Nata na gari gaigoni 32 shillings. So gaigoni 32 shillings yuko gaigoni bonus. Wa agitirun agitirun itiltikiti takenge. So wake soko Chelanga. Koske Leonard, congratulations. Bornes Chemta, congratulations. Nehemiah Rotich, congratulations. So kali jin chutu soko ngiguni agi siki nafas nata na gara pick 46. Agere gemite chita number 8 ago ngiguni. Star 274 hash. Jitu soko yang korang nak tengah raran agi sekian fas. Yang nyuruh 16,000 ni juga komite yang kesoko ilang kita ati lagi. Mite je 16,000 jauh tak kira titik titik yang kaki nyuruh je pun doju komite yang kesoko. Jam jibi galak aku tak jangan fas. MP tu tabran yes kita number 11. Jitu ni kure number 11 yang nyuruh yes kure ilari mutai. Nak tengah kira jitu soko engkau ni Star 274 hash. Jitu soko agi sekian fas. MP tu tabran ye kita setai engkau studio. Mangan mama Joyce kusovinde, wako namla ni simengo. Joyce kusovinde.
9: Yamu datu.
0: Jamge.
9: Inge.
0: Jamge.
9: Mangan anaka, mangan jengo wa ini suko koma ta kujutso in Congo ena basi kwa digo no kage mage kige kondo kile une. Ama chende kage mane tine, abo kasa bigora ona yule kige betki. Ama jeo aninyo ni waje ndu yeti wale wantua ananduta. Gwazi yune ngore mu. Nyo ni wakinati vitu gewa una unye. Kula wakwangichu vru. Intinge. Kula wakwangichu. Gwazi kwa jita sili mkwa na msi nyongo wa. Kali amili jita ii intinge. Kwa mtu nditi ya. Kwa mpoko ikonde ni ijomcheranyi tanani ijomchebo makadnika. Kwa ni bifti toareti mbifti. Ndege na bichiye na liba maasa yun. Kiko manya nyongi mito eke kibara kwa wakani saeti inge. Kika ama na inge lele, nekima chelu buse, chekil lele lele kapu kwa vichana ani. Akevyoso, wache iswe, chakwa ngevyoso kitu. ale kibe tuwa kasis nyono otebi abtoik akobare sichui ngoto makodeche kile kumasuga ndegeit tuni lanyo ndegei nato tutanen kotebenge bichuwa tinget kule yi yongkiwokyo ti tosune sabenyo ndegele bichutan ndegele bichutan leburto en korikwak ikwonga kityo ndegele otkuparahan matinge otelerue wengi nie amache ne ilei chito toreton ingeyaen bawarenin oti ibai ngokie ingeyalun ngokie nekoriwendi kaa itinye ngokie ker kasit orukake vijana chekirobetyo chemotoretok sigikwo akomwaite ole kimoche mbaranech ot kebe titia kalya sobetye kotok tinget kabisa lab rus aba mami rus kabisa tukuk chechang okole jeso we bununyu kekas tien abare jeso we bununyu abi akas amache ne kotoreto kiptayat bichu oke sigik chekirobetye kabisa chemosomesa lagokwo akot kong akoke josote lagok inyoru en town yani komar sumek as tukuk chenwoke tinget loche alak biik cheu ot PS Aurelia nenamwochi kongoi PS we tinget koyai kit nekikwonge.

0: neringo noti mezo si vale que yo sin yo malia si tioro ti logo capi ogi ilgebi ogi ilgega pisa ilgegito que no opinioli matinyon que yo geri gele le gogo de net cheruyo gogo ne de muru gome les nyo gilo sunen karara na ne ona mo ago ki go ai migasi ago mama rabia ne bachi ino ogilge ngore nyu ino ogilge gapisa se dunge ma betu tenge gele ki ogilge go sobin so ma jale ji vi tringe e ogilge kuana sia zangu ni kinge ne bese tene ingo ti jo ji dara nyu ri lenge ji le go choge ko jo ki ge nwe ri nyo gele chame ge ago kinge gele ki so chini mo gele du ku ke nyu ni mo we chen kiro Kami alimam zau itu lili dinge. Atang kita kau sekarang seneta gilstoba. Aku itu gaul gilstoba. Nyalah itu ya tu dia cipigen guron. Aku baru itu bukti kari agoni walino. Aman juga engalah alimam itu orang kita kau muhammad itu nyonge muhammad itu. Nai aku itu tu. Oh ini boleh bawa mana boleh metio. Lagu buat lagi baru usuiba. Ini kau itu ini dah berkatung ke. Good job. Ani kaba na kine ki baga chechin ani kuma ki da we bara bare nya da tian mami den goro to ke gure ni kal ba ti je mami ngara ani loga duwala no mami de basare ke da ngo ku tore tinge basare je mo ingen ki ta ke ke gi go ne mo nya li liot ni ni de ko ta in basare je bo oi ki ku to mo ge na ki gi ani bare le si ju in ne ga banda Ama jeno mo eto le mo ne te te aje ne mi mo mo ga yo da ni ya mi ye in da ta ga mara ki si ne no vi si se cheki mara che bo ga va na mara acho ti yo ri le je tu ta ma mu ni mi sie ka va ka ka va re no mi sie mo ne to re ti chu chu chu chu chu ta na ta ki do tinge to la mi te na ne lu bo ga sa mo tu mata tu le go mira Hello, endati. Kiko se viha nyalangi tukungoi.
1: Ngomisang. Joyce Kosobindo. Yekite staku tumisang asubuhi na tano vetu tabani. Okay. Aga jamu kabisa wala kubuka nandabi. So, kumbitu tabani. So, kaja mga kabisa. Big, arta magilo. Jatu tukungu nyo chike 16,000 kia janishani. Samaja leja kukungula kulishan ka. Karana nge maguni ya kiegas. Aki siki mbitu tabani. Gobara indo na tano ngeti. Ameji muiteji. Otak namji. Otak idogo. Asoka bita mwongina atanimite soko mbetu tabane Iye kite setaya Miji na mjiata kitikin Asoka bita nyamwongina atanirubai Matiju tu soko Ngigure mamigine mite soko Na mjiata kidogo Asoka bita mwongina atanirubai Ya kikase Yes Kikasakine Kansala Kones Ambasada na Bakofi
2: Alo Studio Jamge
1: Jamge ba ya
2: Amajagati hap kwa lenji Amajagati hap kritika hundi ilmi la tengoni to jamge aliyanda ni ko ibu ko ni ko ibu e ci ko wa ngaliyano no ara make amwajibi ya ko ali ji na lenji o gilge agu to mo bet ya ngo amwajibi ala ni to mo bet ya to mi to go ni ni ya ko ali ji na o tijana e ko go nya chen ki si lo ke nya ai no si lo bara lo ke nya chen Kemarin saya mengaji lelai koyagi tu, koyagi tu, aninya tu ini, tu tiga ni lagi ni, tu macam lo, orang yang ala lo koyagi lagi na etaninoni, aku orang ala no tu, kerja nurubal, kemarin saya bisa lihat, ayah aku ando itu ni, orang yang unta mukun kita ni do itu orang yang unta mukun tu, aku gugis, aku orang yang ambil itu ni biru gugis, tembugis ya. Agar untuk kamu anggur negoki berburai pergi tu, sejauh itu polis sejengkel lagi ibu, tuhan selalu boleh nana lagi ibu. Jika masih gigi, mewaru negoki dijual tahu tu buat entrika. Macam awak gunggu, gua tak tuju ni gunggu tengah penitia ini. Nama jam mual, lene gunggu dia ke penitia. Mungkin ni kita naik, aku tuju tak guas ni was, tuju tak senat tak. Gua ni begini tu kau di, kemana gua gunggu.

Dani, GBT nama kabur ke area saya. Kula my people, my darling, my buju-buju ya kanu tu duduna. Kula we cut no tu duduna. Nada kule bungai arusur banyak kau ngerti nolong bercagi ya. Ah, kau le jaga ya timbor.

Abang ya seram ya go. Mang kena lagi pasang buruk gila nak sok fire. Kalau we naik saya tak kuang kau, nak aku mampu isi saya tak kenyek. Nyasi digere si imbed buana. Nyasi digere ngetu da buana. Agi lagi lagi kalau we naik buana. Arakara kaina baraka. Wajah ni tempe pole pole. Uta juang getunda de nane. Uta juang getunda de nane. Kuna gloria ove liad. Lagi de maya saramega. Lemi teni kibas amburu. Ilegi saramego. Ilegi macam mana? Jaga tak agak teramu syar kiu itu. Ilegi macam mana? Cawar.

la bagab kateteri aso na tiglo bamba mwenyewe Benedict la mbagulonge tu we bro na nasri ndo tuito sirai ndi again ago bamba ngab kateto utambia kugonge mayai ngapi likika sala makeme maini chamba ine kienyeji jacha ngo kaule makeme jazira somago le ligliga de mbugulel da Like the video big chat again. Big meme take a dinner because big you would be on Azure. Ah, Mars, I'll get you 6 7. Gole, I'm a little girl. Look at one thing, those things that you keep the dab jitter. A boom, you attack me or dinner mucho, the commas again. I will little girl. I go on the dunk with the young and good at the dodgy that I am. And as I get the chicken only, but I get it home, got the amchang. Makanya harus gendam mungkin kamu masih harus kamu mabik ya jangan kurang terus kamu makanya harus gendam lebaran. Lagi demi itu biji kau yang ke, pas berada di kolong gaya tinggal kamu masih naik jemaruk udah five, ah masih jemaruk udah five. Nang gendam kamu berada nasir ya, nang lagu biru sebelah nang kau tutup gini tidak kau sebelah. Ingin gendam mayat kini jinak kabusa. Eh mayat itu kini jemeti ini jeje jeje. Jangan kau muncul dia diam 15 ya. Gimu hari kau nikinya, nikinya ini, nikah beten nikinya. Kikure na weri upa maa enigo Kikipari kipkeno chaza Oa kipari kipkeno chaza Kipkeno chaza Weri on kika in Kika lengat kibiri maanyu anan enye Anan kika lengat kibiri maanyu Ki something like that eh Kiko laame maa enigo wana Kiko laame kiriti takenga Wow kia me paka 15 eh Kiko robit kasi tuwe Lekini jamba kiki enye cha Yunga jamba kiki enye jina sike enakele Tosti kita tarifa apa manu kutu Anyway, si sebe ki tingen wirta nige lagi na ba

0: tiendo noto nebo Gloria Cortez ing nyokaleta kingen ile manyalchin in kitesi bi mwaiwa mapema. Iyo naleta atiburege. Aya kasari ni ngwitu kulo lemeza kapeza ameza kuna nguna barainda ako chopake in conference iko sawa. Lakini ameja in bike buane teka yata genge na kongeta kyane ako tomo kwa ingen bike. Status 74 ash. Is that 274 ash number 6? Ya wendi ana mesimo shaking you. Ameje ji age tugul nenyone kikoji rabinik. Kama uja kucha, ameje to manyor bik ab sokai. So ji age tugul ne to minyo kwenye ne kigeni. Kama uja ganyaka sokoni, number 7, number 6, 374 ash number 6, poraendo ne ngunguni nyo. Nyo araka araka. Kata sunda ikeshe, nyo nguni, mami jina akonyo. Mami, 374 ash number 6, no people in the soko. No people in the market o. Ayela, mami jango takenge nagakonyo. Status 74 ash number 6 kale I agetukul nyo ne kikojin rabine kenyu ago chi agetukul ne to minyo na geni ni nyo ke gonin stock amuto manyor chita ne kikojin stock pik tukul gaki kikoj bonus ko ngetinye ne to minyo ne kemeche ke gonin 150,000 inyorunda yona rabini chato namsime mwa ge jail status 74 ash agi wetungon direct ago to get number 6 kila mtu tumeelewana. Ingia duka number 6 sai ngana mesi moshaka yeng somoge ko ameje ngawe xe otage ko gawe ngen jitugul taja fe melo hello taja fe yes nemye
1: para ye te jwanio
0: bye bye bye bye
1: aga ga le ni go mnyo go ani na ta de ben go mnyo go ani go mnyo jwanio
0: ami wel kabisa.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Coba betul tabran ni Morocco atau Canada?
1: Oh, nami Morocco no. Ini bukan cuma nak lagu ibu kan, lagu itu dia biju itu. Lain itu, uang kita ni ibu kan gaya we.
0: Mhm.
1: Tama lagu look dia ni biju saya, tama lagu itu dia biju ni ibu kan gaya ni nak jinam ni tu biju uang baju be.
0: Uya baju be.
1: I'm going to go to the house.
2: Arab Seren.
0: Woi.
2: Mau nak apa nolai kamu ni, duku ya Muslim.
0: Baik baik kabisa.
2: Kau ni nyuke guran fikta, mau kau indah mungkin ya, cita sen mungkin jeli episod itu. Macam mana kalau Arab tak jadi hari wajah kau jengku, nukam masih nyam, nampak nolai je, tanah lede itu kabisa, koi ke episod itu kirmasa, kemarwan, dekau nama lili kau ager boleh tay. Wah ibu ayah negitinya orang enggak lagi awi dan tim kita jatuh lagi dari macam ke mana lagi ni kalau kita jadi kapo soalnya jatuh lagi. Makam mui kalau cinta ni tim kita jatuh lagi tim mana terbuka kapo soalnya. Yang kawan jenah terbuka kapo. Result sungguh nak cakap mui kalau cinta ni tim mana terbuka jatuh lagi kapo soalnya. Setineta guna nak rasa dengan orang berita setineta kamu guna je pada leh 25. Ini kerap bosan tati ne. Setineta orang korang kamu guna je pada leh 25. Bukan ini kerap bosan tak mana kulo. Setineta ini kerap sahaja orang rocky kerap sahaja legend dia macam ini juga pernah anda berita ne. Kau kamu guna je pada leh setineta bosan muk end berita end 25. 25 11 9 kapa so ago mu jang ko jep ta la line call si champion ti ba po met count ti ga mu ko represent ti mino ga no po met en pe ta dari ilo en che da ni ne no li bana ro ke Negera anyun kunon bomet komugula kongete chebolungu kongete bomet ndiror bomet is konoin kotim nekamu komang kapesa akor kubonten in bomet ko matimitab chepelal timinote noto abinien yu
0: Aya
2: anyun kora ngalekab rosikab kondoko kapka en betab rani komiten chekibore in friendly match netetetai ngirmose kiwanja timinote nebo kimarwande oksai Imong and Tana made a pimpin, go build to the team northern, the Oxalis, Oxalis woman, team number spotlight, angry mother, who played a friendly match. Good, a penalty, look at team northern Miss Wonder, a team northern of Bogatala, he didn't in the pool for Nicobiri, fine rule, so what you is absolutely before the tournament of Pimpino. Anda buat di mana abrul juga apa aku kafsa ngan korang aku mana kaya muka nebara nyu engkau tu mami ina wajin ni orang nyu ama aku ira untuk elbe. Ama aku ira orang kau pun makar kau tu sih jadi kau zir tau laga aku itu orang tu.
0: Kamu aku itu.
2: Aku itu orang kau bicara abdul muka ni bara ini ni orang nyu aku umu macam mana.
0: Aya kongke mising Victor makorinden mwenyewe kawo konech update chebo korenyi area nenyi anginyende te komi ne netesetai eng area nengung sikobit akona kinye baroindo ngyo lakini amecha naise unitongana lejini nguni timise cheta ketinye eng Africa ngunai yani cheta geleni in Africa biik chetuen makato ko timitab in Morocco neurereni rani Canada akomite in timito noto nebo Egypt ko Misris kourereni tun tarik tisap watakuwa nachesa na timu gani yo yes tarik tisap kourereni ak timi noto nebo Argentina kongeso aje timishek ap Africa ngitu chaka kongetengu na ng timishek tamanaklo jakibendi anyun siketa sikepa robo finale So, robo finali kutawo getariki sokol. Karawetab tisabe. Haya kasayre ni ungui chukulo leimite. Ame jana ise unakoba chumjot kapisa ne chumjot ne tareti tengungi. Chumjot notok nebo IKM imite. IKM joto notok ne tareti tetangung kori. Ako meko aike kora tetakori. Ako tareti tengung kapisa nkoreti nineke. Cheng chumjot notok nebo IKM joto mite. Notok nebo IKM maziwa nebo tetap chiko. Otitindoi teta nemako kasu chego ngapi pika ikombet rani mutako yukoyeng tungkwa in kumami kulabatati teta mabato teta shida ninyine tuko chumbi kimami so alji chumjana nota sikobit kutareti teta nipasumoke kumite inoto kineba IKM nyama chotok chiba teta noto kine kiboe nipa banyek ko memete teta nagai amoni la mecha baita nyu kubun chi banye ki aga meche in mutaw ko rabinik chengi chum jana na tak su ko taret ko ko ko ko teskilo ishek ago nyu age nyor melekta ne yani ukulima kasere nyu ko mage kitu ukulima mugi ay ki ay sko bit ke nyoru ne melekta ne mite barak
3: Kampuni tab IKM Essentials Limited kukurin walutiet ninegen nebararunet ab chigo ak chumbyo tab IKM Dairy League noto netoret tuga chigige kuko chigo chichang chumbyo tab IKM Dairy League kuko achin teta kunyur mineral cherarunotin en borto akunyur chamet ab kei igo achin kora teta maget nebo kwaget kumye kochabain magatet awigi mitikawig ab teta yeitinye moe chitago ichigitu anangororwege kumagati boisien chumbyo tab IKM choto choton jitoret kia gigori en en kasarta ne nyorunot ago toretin kora ina kasarta ne mache guritet ne roryat anan go negege haikem choto ko toret kora gi agi kunyor chametap ke nebo atkan tugul ak chumbi gab haikem nyama ko chumbi chekiboen gi agi chebo banyeg niton go toret gi agi kunyor kimnatet nebo gotir mianwog che terter igi mitegowege ago toret gi agi go tes kiloishege naile chumbi gab haikem dailyg haikem choto ak haikem nyama kubun kampunitab haikem essentials limited kenyorchin agrovet age tugul ne negitenin en bogidisikab kiloit agenge kiloishek oeng kiloishek mut ak kiloishek taman yeitinye tebut anan imache igoite order imiten kebeberta nebo south rift koimuch ibirchi simet Irene en number 0793-380-395 imiten Eldoret anan ko Kitale koimuch ibirchi simet Felix en number 0793-380-393 en Nandi County ibirchi simet Marilyn en number 0710-167-291 anan iruteche agrovet age tugul ne negitenin olchingira ene chumbigab Ikem aginyor walutiet nebo kipchulia.
0: Alright, kasi nyo amecha naise unaleji neng status 74 ash number 60 ito nakakonyor chike kakonyor chike stock chotok chepo 150,000 koni kure Caroline akonyor chike 150,000 kubata jito nikikure Ronald kakonyor chike akine stock chepo 150,000 so kakimande nyo amecha kebe duket namba ngabi kasi nyo 20 duka namba ngabi 20 duka namba 2 namba 2 ngebe namba 2 nguni ngebe namba 2 Chitugul ne kase tenyoru bonus kole kole amaitsai soko. Yani kokile eng taigeshek mut age tugul ne bitung tegeshek chotok mut kotuitos ak bonus aje bitu ba tomi bitu kora status 74 ash number 2 totio kechenge bing mut kikoch age tugul 75,000 1 2 3 4 5 age bit age tugul ak bonus nyo ira tomi nyo angot kaya kalya simet kaya imin simet roo joki mega ngusirin rabinik status 74 ash number 2 nguni status 74 ash number 2 wapi wewe status 74 ash number 2 ngurunye manu kustandi nyo age nini kapesa naku ngojea ngojea hapa status 74 ash status 74 ash number 2 ngurunye mamiji na ako inge na ngota genge status 74 ash number 2 hey mamiji na ako juta ngota genge mamiji na kako nyo angota genge Status 74 ash number 2 75,000 fees kele banun ayo we chapchapi to kasene ni ngwe chukulo le mi asuka pe tinyor chike ayo we kama ko isa isa ko la mabiti status 74 ash number 2 ngoro inye nataka ule mtu anajua kushika simu na kuharakisha kiko ajibu na asinyo yeah soronjo deke shakangwa nchaka ngeto kasene ni ngoro inye status 74 ash number 2 kimbia kimbia kimbia kimbia yani Aya wewe krom gasiti we mami jina ko ingen ngota genge ngoroinye ngoroinye ngoroinye status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 natafuta watu ya kupea bonus hapa kwa wingi oroni jitane tai oroni jitane tai kabisa eh jitane kikure ni wini amepewa 1000 wini akiweka kwa kigunala inyo kwa kigun freedom inyo indiketi cheke muji Imagine if I just link them again your abinic jack. Chutunguni. No jitage and a major abinic bonus. Oron jitage, negigurengo. Negure shalin. Shalin kagigaji 500. Karibu ten a shalin. Wake a koraki to soon again in your kowini. Oron jitage negure in Edward. Edward kagigaji 648. Taiwake a koraki to novisiling kishoga and joga ratagonigonum. Status 74 ashes in you. 3 minutes in my baggy. 3 minutes in the baggy. Yanni, you're going to go be joy jacket. I'm going to get Yanni, be so much to Jagosa. Era, status 74 ash. Changa Mukeni. Mamiji, now going to get status 74 ash. Mamiji. Hey. Happened in Jokuna Noma. Status 74 ash number 2. Mamiji one. Status 74 ash number 2. Hakuna mutu oroni jita Joel kongwe misa ikonin 1000 oroni jita na igure kwaet kaki kwaji 850 yes igere buwane pi pole pole so amiche ke kashini kwa sani niyo paro enda ne mitengi nguni kwa agetukul ninge ni duga ningi nguni yes na kwa kikishia utapata pesa yako chepchepi ito na msimi kwa kijeli status 74 ash duget namba ngapi namba 2 chia ke tukuliwe duke number 2 araka araka status 74 ash number 2 Mi agere lakini maikasi ban. Ngaande tiendo nyukut bayami kota mangabi nyo. Status 74 ash. Number 2. Kila mtu shika simu yako number 2.

0: Hey, sai sokol kasari nyu, sai sokol agere bika bisa jaga ko nyorchi kenyu, ako kakite sai nguni anyu, nakite sai nguni anyu ni. Ite sai nyorchi kera bine bonus en status 74 ash number 2. Agere itane kure finish en kakiko aji 400, itane kure sedi kakiko aji 1000, itane kure masi kakiko aji 850, itane kure faith kakiko aji elibut, itane kure Solomon. Yes, yes, Solomon mepewa mara mbili, kakiko aji 500. Auron jita age neki kure Daniel kakiko aji 1000. Orang jitu neta neka aku nyorci gay. Jitu neku re jail. Kau nyorci gay 75,000 guni tu ame jepi kanguan. So ungkai tay gay sekta manang mood kastanenyu. Ame je jitu kul bukai ingkian nyu nyorci gay rapi ni jatok. Status 74 ash number 2. Tu mana saya sati sa agama je in kita sa inguni. Yes ingkian aku ya mau nyoru bonus. Tiki tiki neta iwe kang nebawa ing nebas somo kinyoru. Status 74 ash number 2. Wapi wewe. Aje ngepi kata. Aje nge pikang wan je aku ajini 75,000 aga tukul. Yan inde nyuru 75,000 aku me aga nyanyun ko yetan 75,000 rapi ne kin siling sosamu. Iye suku nyime. Ya orang jitu naga aku nyur cige in ka nyur cige jitu ne ki kure in viola. Kaki ko aji viola 1,000 na ka boisi siling dipte ma agenge. You can imagine siling dipte ma agenge aga aku nyur cige jitu rapi ne kete jo. Anginye angku ni ke nine. Kasere nyu ameje cep cep itu. Namsi mengung dia ketukul. Age jeli status 74 ashing kia duka number 2. Mami je na tagonyone fiola ne gay ne gabale tinyo. Status 74 ash number 6. Age ni big kengene. Status 74 ash number 6. Number 2. Hey, number 6 ko teptan. Number 2. Status 74 ash status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Ngone mejera bene. Inye ndo nemi tabanda radio na ageni ninyo. Na kungoja ngoja ngoja. Yani ageni ni kabisa nga ageni ni mibarak. Ameji ake tukul ninyo ne. Ako ajera bene jo. Ngoi tak dege sekta manang mood. Sae sokole dege sekta manang mood kegeri yo toge. Ako mameja kegeri chin sang. Inye ake tukul nemi yo igeri lege jo tunguni. Status 74 ash number 2. Olo ni jita naga ako ingyan. Kikure Isaiah. Isaiah kakiko aji 800 bonus. Oroni Philip kakiko aji 450. Kongoi jita nakikure in Nancy kakiko aji 400. Yani kila mutu anapata pesa. Inye neto minyo nikikini. Status 74 ash number 2. Nganam simo shikinyu kotoma asuka pita kusko ngaro ale inkako pita pika ngwanu. Nako aji nakitukul 75,000 anantoma. Akoi nameje kiko ashi nikuni chutunguni. Status 74 ash number 6. Haya Marangi.
1: Wait.
0: Yes.
1: Oi. Yo, but tango, no, but I'm tired. But I give you my money. Go so, no more.
0: Eh, come in. Shida kido ko lagi nika ko chupa.
1: Yo, go so. Lagi anam lai nga pa.
0: Misa wanguni.
1: Kung mo tinya nga lara afire, mami gitya, muy gitya sa anano ni muna to alele na alele.
0: Aya, sawa gongai.
1: Untuk mahu tinggi ngalor akhirnya.
0: Gongai, macam kau limpa kap ke sosio?
2: Wei, serem, bisio serem.
0: Yes.
2: Iliade no, tilia.
0: Aja mek ya tilia.
2: Ayah gini, mana tau nak gini? Bagi kau lek aja ke nyumatin no.
0: Angjali nak uskong kau lek, kau maru aji. Kiwanu ni.
2: Ah, jaginya, ini korol le, gilin do kali ano, bikin kamu, kamu bang mau korol le, gule. Kau tu bye bye.
0: Ah, bye bye, kami salam dahinya.
2: Kau tu boleh muat je ngan, wey, kau tu boleh muat je ngan. Kena tim kita ini ada miang buruk kurang.
0: Kanada.
2: Kanada. Kau ni nama kicam nyai kini Morocco, ama kicam nyai kau bisa.
0: Ya, jika maki.
2: Adui, ya, jaru.
0: Kongoi kau bisa.
2: Awamu, lagi mituan kan, nasi agak baru pun bes. Pagi mati sih, you nama lepol, gua pernah lock tool buana.
0: Mudah.
2: Lepol, wey, pol pun bes. Kongoi.
0: Aiyah, kongoi.
2: Kongoi buana sekarang.
0: Aiyah, kimi tangan limpa kau noin.
3: Arah sini, bisa sini.
0: Yes.
3: Ya pun masa kahnya tiara ini kita kira anak itu memang setengah orang beri. Jadi kalau bagi jilid ke pas tujuh sudut bagaimana?
0: Eh. Kastanya ni umi tu kalau lagi minggu ni, macam yang kita jatuh si moshek si tanam si moshek kuagi. Agar kita negurai kita banggolin panakurun. Dago sih ke si mian korang staroba asante onarabaronal. Inggolin baga kisit anam waksi moshek kuag lagi ni. Kastanya ni orang jauh dekesek pendih tu, macam dekesek atau kagak mau nalarin kau itu dekesek tu manang mute. Kuparan tu nenek ke nontong negi pendih ayah ni nawin dia kaji nipi kin mute. Angwan kagak binti tak ingin dapat 75,000 next 74 ash number 2. Kerana kita ngalali kau ni angkut pihak apa nasi je gay, kau memilih. Kemana anjuran pihitu nano pihak yang kita gaji ni 75,000. So, apa yang kita gaji ni kau ni kau seni nyonya. Namsi mengungkia ketukul. Status 74 ash, we are going to get number gabi. Number two. Kau seni nyonya. Sahi sokol agde gay sek sokol. Ami agenin kabisa. Start mami jina kwa nyasa 74 as number 2. Na watu wengi kwa hiduka shida kwa abi. Gumi gumi au lakini lakini ngu na kwa hitu yo mami je bipo nase. Mai gasi ngo takenge. Agumisa wa 74 as number 2. Oron jita agenge na kago ingian niki kure Moses. Moses ai gon 1000 gongo Moses amu ke gas kabisa ginyo aga ne tai. So ame je gago ni kosene nyu inye age tukul ne to minyu na ame je ni nyu nguni ne to minke nduka na ba number 2 na ame je nyu aktiketi tagenge inye na ka inyo ago mara ke nyu aktiketi ne tai magi korin ki we ga aktiketi ne ba hengi ke gonin 75,000 anan ke gonin bonus siri koni na msime wa gejele status 74.

0: en over selelaje cheibuna nyor chingel lebanet ne bosai noton en uririetab over 2.5 yegabit kulit en kasarta minitik taman jetai en uririet agetugul nebo World Cup 2026 rutechin website ne lel nebo mosatbet.co.ke asigerchige overs ichoton koboto World Cup jackpot en uririshekab casino cheite agoi siling milionisek somok kenusisita sirge raini kokerutechi www.mosatbet.co.ke usicheze chini mosatbet Uriren akutotiet, urireta betting, kinaitoi, mayenat kuriren jine tomogoit kinsik tamanak sisita. Mosat bet, kutnye cham jine and license number, naba 000-1-8.
1: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.
3: Aya ni kota FM tetutiet ko urerioshek ak anendet arap sereme ami kiwanja kabisa kala chesit namba somok anendet apai namba achesani namba 3 chesangu ko mbele apa namba 3 kabisa ne tiondo ni ako chapa ukweli takipindi kiwanja angoti na ile tionyo kupa in namba 3 mine chesa namba 3 anginye imi namba ata kule chita namba 3 kite bunano sina imi kiwanja kupanga ni mkoch kasele news status 74 ash Number 2 kita agenge nami ya kwange watu wakuji kwa duga shida imeenda imetokea wapi kapitu nano kaimuti ya timbika mungu wano kumie ngipo miu kawa relaxan status 74 ash status 74 ash kastane niyo number hey ilo kastane niyo status 74 ash number ngabe number 2 Orang ni cerita nak aku ingat. Dagi kesekuan, jaga ingat. Aku tu manja rupi kanguan dapat tawa api. Ame cerita ni aku serius. Engkau nanam si mungkin. Kau kaya nyoi wake arah arah. Kau tu tu mungkin kau ni pun asih wake. Ini aku lemu tu cepat. Tapi cerita ni tu minyak rabi ni ni kejengin kau rabi ni cuk. Status 74 ash number 2. Kau tu minyak rugi nyoi. Neta minyak rubonas. Nepa angin nyoi 75,000. Natafuta watu angkapi. Wah ini. Orang ni cerita ni bawa. So engkau ni kau bi cerita ni kegurengo. Ross, kongoi missing Ross amu genyo. Kage goni 75,000 chapa school fees. Kage banganun ngale. So Ross usukwe na was. Imu jiweke kwa Ross kete suna lagot kuma pichita ake. Iweke. Oran jita na kikure David. Kagi kwa jingyo bonus nepa 1,000. Mahubuj. Amu nge goni bonus. Age bai shesiling tipte mangmuti. Kuma kako taratini. Oran jita ake na kikure in. Hey. Justas nepa somukpana. Kagi kwa jingyo justas. 75,000 so nguni ta jenge pika yengi tungan only 2 people aga geta 2 people ijege status 74 ash kasanya news status 74 ash number 2 ame jete ulko inge number 2 inyo nataka mtu inge number 2 araga bado deka moja tesundega yata genge inye ni to minyoru gina agenin nataka kila mtu inge agetukul ni inge ni duga ni kikoji neta kikoji bonus nebawa yengi Kikoji 75,000 pika yang. So mati jilin. Ikere yang jenge pika yang. Kikoji toi po nasa ka konge tukul lagi umji pikce buane. So ikwa keng bicara tangkut kutku kaya nyona kuto minyur bo nasi. Wege status 74 ash number 2. Aku namu tu ame kuja tena. Ami jina aku nyo. Ayo aku rumi cuta kiwe. Aku namu tu nae. Aku namu tu. So aku aja ngarabi ini jo. Status 74 ash number 2. Ngata suwak daga isha ke aga gunok tindo suwa bwa aga gunok in tini kapasa I tini pa in jela ngate wajera ke ang tini iwi mpa itawafanya mkuja sogoni nani mwambia mwenye anakuja sogoni so hai kukutu tutakrabi ni chik status 74 ash number 2 kaga gunok tindo kuwa misi niwe sogoni poli poli tindo notani pa flavor alki jela ngate

Wanya wanya langatin manwe status 74 aja nampak tu. Waktu apa tak pesa? Kalau jadi wimpo ina bati sewaktu nampak pesa. Ini neto minyo status 74 aja nampak tu. Kuja saing kau tak tu entian nyun mari reji. Kewang duga nata. Solo ngasih macam apa ni? Ingin duga nampak tu status 74 aja nampak tu. Ingin ya saing? Ungu pek dek.

Mete keker dukan isinya aku tau minyo. Watafung gak say, status 24 hours. Ngoro menyata tafung kia. Baru nataka tua-tua wili ya 75,000 pi goyang kece kecam aja gitu. Pi goyang gitu ngon, aku aja tuh kulenyone netum konyo. Kamu udah jauh jengke sokoni. Kukutu minyo akti kete take yang ganggu tineke dukan. Ini nak ini status 74 ash number. Raga sini number tu, naga tu funge. Nak ini pi gaya yang lagi.

0: ema meje na gago nyoba na ago na muto me guja status 74 ash. Orang ni jadi nak aku ingkian, kikure Elizabeth, kaki kau jengnya 75,000. Aku kerwe jadi nak kikure Jonathan, kaki kau jengnya 75,000. So you do kau mefungu aku nama naio, abah neku kujali wewe kujatena apa, kujapa tena. Kalau jadi tanu leme je muda jawab sir. Ame jamu tak nama tiri, kuku. Ya ni kuku aku jadi pick taman, 10 people. Aki ya ketukul ko bonus. Naosha watu na bonus. Status 74 ash. Status 74 ash number 3 nguni. Kila mtu akili yako ikonge number 3. Iro angole jina gili titonga number 3 kasit. Yuko ya as. Ya reboti nyo. Amura pende kia aginde yu. Aya inye ni memuji nyo. Lakini solonga su naweza kukujako. Na kuomba ukuje. Ikifika 30 minutes sinabungwa. Mieka ngekirchin sangu. Mami je nak kau cuma kau tak yang kau cuma kau licam. Status 74 ash number 3 kesan yang nyukuku. Anan mami je kau kaya kima tu bay in chill chilling kau langwang. Hey mami buat anak aku yang jangan kau tak yang kau naik kau ramano. Murat cai buat aku minko kaya goreng. Ayah mungkin mami je yang kau kaya lagi ni macam apa ini kes? Nyawa kau ni tadi tahu sah. Status 74 ash number 3 aku nama tu mengi atau mutu maja begaya. Aku na mutu number 3 bwana mami jina kako Aku na mutu Mami ji ango Agenge inege status 74 aja number 3 Iroko sene niu Inyone utu ya grabiniku Inyone utu ya grabiniku status 74 aja bonus Mwenye anangi kwa eduka saika jana msi moshe kango ti Siko pwabik Kakala ana na mjini si metita na gigure in honorable Ronald, kau kau jita agenya? Honorable.
1: Aram jere.
0: Woi.
1: Aku ni studio.
0: Cuma ke studio.
1: Ayah kau tune ni ni, imnya na ere tune ni.
0: Ami orang itu radio.
1: Kau alwa nyatu cukup kasu. Pagi kasu aram jere.
0: Apa sih? Nih ratu gu.
1: Kau tu mau jumpa leh abu reri eti.
0: Woi.
1: Iko tinggi nih ya barang dekai junia.
0: Iko tuan dekai junia ino agak besar. Leji iko terap serem aje unekai.
1: Iko tinggal bela kau lah nih tuan arap serem. Muir bosu ame kajere tabem sian nih dana bos.
0: Ibas kajam kita nih sama kajere.
1: Iko tinggal besar kau lewat tuan arap serem nino nata aja membetul. Kau marah mau amiga nadao.
0: Imi kan ada ini, ya ni kita tahu nama nong, gawir teja ni memang jauh Afrika, mana?
1: Imi kan ada ya, gabus Arab sir.
0: Oh, tetap sah sah aja nyon kan
1: ada. Imi gabus Arab sir.
0: Aku ini tertera ni kan ada, usi siapa kau?
1: Mami, aku sah sah terus berusi mutu Arab sir, nanti. Ini terteri je gabus.
0: Aku kau beli semurukok, kan gak kau sih ne atau gak kau sih ne?
1: Iya mami era, jadi mah iban mapem.
0: Tu tak jua tu, aje fikir.
1: Ayah Arab, jadi nampijin kau ngat kahana nyungko anare boran alanggalang kapi je tu. Tapi kau tune ni tak jemang bapak.
0: Kau kau kapi sa. Ayah keteba, engkau limpan naiguro.
2: Arab, jadi ni yang muneau.
0: Aja megi.
2: Mereka nak kuda bisa ini lelaki dogo,
0: lagi
2: itu orang cari ni.
0: Tapi,
2: kamu tu naga yang join era tu rumah ini baru ni. Na, Amerika Olimpik alaga World Cup. Amo World Cup era nak buka alaga kena tagi agmo dogo. Tapi kalau ni dia lagi bungkor ni team itu, na ini tu, amu ni dia kan ada,
0: kau
2: kincir sana seutar. Abang ni kerja cukup lagi ni engkau ada amu di ruang ini.
0: Iman.
2: Kata mana hanya imigir kini tu nama Morocco atau South Africa.
0: Kamu aja leji. Ali juga bisa Morocco itu ada naik.
2: South Africa. Dari kalau ini ke South Africa, kita tahu kan ada. Kini yang ini rumah ni arah bucu, kau ni memang kan ada. Jauh terlalu ini nol. Tunggu cek kubur Morocco kan ada. Kau ni yang orang ni kau ni baru cik. Ini nuat lepas berfarao.
0: Wahai kasihan yang kuitu kalau lemi kiko sahaya tak kotor mageici agoi terapin ikan yang status 74 ash number 3 kuku iya mami je nak aku ingkian kuku iju mami je bingko kaik pana agen biksu mukitu jaga kita jebenar kita jebonas ni bawa 100 shillings 100 shillings jadi negure in nansi kita je 450 jadi negure lina oh lina nak aku nyuruh cikai 30,000 lina jamu ku aku asal kupat 30,000 orang cita agen negure in roda kagi kwa jingyo 1,000 asante ameji ya ketuko na ingia ninguni kwa sani nukate sunda igeshe kinyo status 74 ash number 3 kuti kase tenyo rabini yani kongete kakitu wa usanane ako inguni to minyoru silinga ketuko inyende nigejenge jita nipaeng nigejenge nyugi kwa jibonazi kujita netomu kwa ingia nisogoni yani ajajaribu tomu kwa tiyama ngot kidogo kukai inyoru bonazi relaxan ameji jita netomu kikwa jiki kukai inyoru bonazi kuhuli na nguno mati wege kagiesho number 3 ni kaginde special nipo jini tom kwenye urabini kikoji ako otomati kutku inyone kubaru computer anan machine kule tom inyoro wa gegonin status 74 ash number 3 ni wewe na ngoja kasi kwako maga maone katanya wakiti kale hii kiche nge jitane kongeteke kakitahu ako inguni tom kwenye ursilinga ketuko lingsime inye majitane taina otokinye yani to minyoru bonus to minyoru kia ketukul yani umekuja na ujapata jita nipaweng na kichengi kuchicho to mko na msimeni amekaa tu amerelages ametulia kaya kumupole kaya kumungwana mato ya kumungwana mising nyo wako ni ntrapini amuinye na kichengi so kichengi pika yengi nyo ako mpichoto kaya kumia lakache kikajin 30,000 kumibika lakache kikajin bonus so jutungu ni status 74 ash number 3 mime malisa na ukikosa kuingia sasa mime na tabanya nini waiku kitiungu na tabanya nini status 74 ash kato ninyo status mamiji na kuingia na kota kenge number 3 ibuati lengo ita 35 kegere hii naenda na masa yani waiku ni barando ni special kuna watano ijutu na ikifungwa imefungwa mlango na itafunguliwa Ani kengalali mamita je nakakonyo ngaragen ngot ale ngaragen ale agamwa tukuk chekekuyo biik anan kangalalchike kityo anguno koek raisi na aya kot kokekuyo kit nakamwa inyo ameche inyo ngenyoru logoyandani kotingi ak Mozart bet asikobit ketestai.
3: World Cup 2026. That's Messi. Messi!
4: Ketesiet ab Taj FM komiten en kibagenge ak kampunit ab Mozart Bet koibun urerioshek ab World Cup live kou yeu. Ker ile miten tabandab radio en kila ako kakesunet ab ken nebo urerioshek ab World Cup. Otuyen ak Webster Korir koibun urerioshek choton agenge en agenge ak warorun kelchinoik cheechen cheibun Mozart Bet en kasari bo World Cup. Ku World Cup jackpot nebo siling milionishek 3.8 ak alak chechang. Sirge raini en website nelel nebo Mozart Bet noton go www.mozartbet.co.ke ak iwagen in Kabili Chechen. Uzi Cheze Chini, Mozart Bet.
0: Bas, kou noto ngalek ab World Cup ak Mozart Bet gerile keib kakwaut aeng kit agetul nakimwaun ing yo asikobit inyoru makornatet. Ameche atoretin kastoinen nyumnyum akon rabinik ako makonin boi rabinichu kitan ameche kitongon koinam simeng'ung natakauni amini ameche yana akina kamauni yai ameche nam simeng'ung akechele *274# asha kiwe number 3 kekonin rabinik eng yu bonus mamichi nekemeto eng yu *274# number 3 tafasali naomba ako wewe shika simu yako, kamata simu yako, ambia simu nataka pesa. Akijili tungwana *274# ya kwe number 3 nkoka hiko sani ni umeji lili na watongi matinyi ameji ikinyoru tini hii wimbo inapeleka kila mtu sokoni ngutinge tu kubaru kule in maichoru wenyu nataka nijue madu yangu yalabu ni waombe *274# kama wen rafiki yangu alengi tiongan Mungu nilindia huyu inyende akinyo sokoni siya kuchoru wenyu *274# number 3 haya Mungu akulinde

0: Kaurono kakeker duken makamwauni kutuma hiyo kwa sauri mungara pa watawamani status 74 ash number 3 imefungwa namna hiyo. Bicho kakonyo chikera peni kongole kangapa ishe kongole amu kwa kutuko maisi ki mati matko meni mugule lamu kaya chilil kitoko lakini me chilili ina panguni ameche kiapteke kebe number 4 number 4 limite 16,000 status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 in koma stage tule limite ameja wonin 16,000 aga gajini bi kata na gajini bi 20 age tule 16,000 mwenye anaingia toti age tule ama sebona saga te oleji oleji status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 nani atakuwa kwanza status 74 ash number 4 twende kazi changamuka changamuka kweli changamuka kweli. Mamiji na kakonyo number 4 bwana kingolali kuno tono ami kwa nege kichongo na gursi ngursi ni mitabarak lakini mamiji oye we status 74 ash number 4 hee 16,000 akuna mutu oye yeso ni wa Israel status 74 ash number 4 kastaire nyongoro inye ndata kego drapenicho upewe upewe upewe mami jina kakwa chuma nko takenge kule hii rapini chuki mwa hii kongoja chuka nyo agone status 74 ash number 4 shopping meche kaya chichitu kule shopping nyo ninyone dukani status 74 ash number 4 yani nimerutia hii nyo marangabi nikirutia nimerutia marangabi hata maangina nko tole amine bata agit chini agit chiche changi tuche kakwa changa lakini tome kwenye jango takenge inege ameche ikimitu agi gilgai status 74 ash number 4 ame jitugul ko moten kabwatu tu gung number 4 amu yuta ko le nyuru rabini sikis imagine peak 20 ki gaje 16 oran chidan ta na ki gaje 16,000 aje tane ta na ki gaje igure miriam amepewa 16,000 nguni ta me jibita manak soko 19 people where are you chutu haragaraga tabanak bonasi ajenge bikta manak soko loga jage tu lingyo rapenex status 74 ask teninu ame je chap chap hetu kasaninu changamuka kama wewe kuja kama wewe ya tu kula name simo jekinyu ke teseta kasaninu ngoi tu kula lemi status 74 o mami jine mi conference wato ameenda wote mutaruti mutaruti conference gale na namu lagi na mega sing conference status 74 ash number 4 kasaninu ajenge bikta gajini bonasi nyu natafuta watu ya kupea bonus agora benejo kebo ishe kitungan 20 shillings ago in ago shillings asom gojanga mami ji na ga gonyo status 74 ash status 74 ash number 4 gasaninyo natafuta mtu ya kupea pesa kanyo ruji tagenge oroni jita ne baying kigure pius kagi gojinyo pius shilling ishe 1800 glo ami amaun big taman big 20 so tameje big 18 bonus konyo rubi kengeni so sita sema bonus ami amwai pik nguni kagoit pik ata pikaen toma pik atau pik tamanok sisit status 74 ash oroni chita agena kago chap chapi evans kagi goji 16,000 pik 17 chita ameje pik 17 chutu nguni status 74 ash baru naitaji tako utako loba andana yes ngoi tako 45 keker yoto status 74 ash number 4 ngoro jita oroni jita age ne bangwan kigure ngo kidion kagi ko jingyo 16,000 so toma pigangwan toma tamanoglo status 74 ash status 74 ash number gabe amejo ko itango pig taman so ngetamanu yes oroni jita ne bamute kigure Eda kakonyo chike 16,000 ninyo status 74 ash number 4 pasto mabiga tau pik tamanungmu so kita negia ego ni kastane nyo enyungu no ameja asetengi tiongan masini niko mie kuna mua pik tukul jabu aneng ingu ni ake tukul neto mkonyo ninyo ne aktika titakenge ya nika hitu netai kiko aji 16,000 one away number 15 akwa ke tukul ne nyone kora nyo to kikochin bonus so nisha set let's go take a shot status 74 ash number 4 Kosan yang ngurinya number 4. Mamijin aku ingin anggota geng yang mati ngasih tensai itu. Nai barua kolein ngon agak ingin netai. Agi kaji bonus status 74 ash agi kaji 16,000. Toma bik taman ngumut kosan yang ngur. Toma bik taman ngumut di jaga. Mamijin aku ingin alin tak kubiri esa buk kita aga. Ira me biri esa buk missing. Ame je namsi mengungi. Namsi mengungi agi jeli status 74 ash nambangapi. Number 4. Ganam si mo shaking you kidoga so kapitin kete setai aya ganam si me tengu 174 ash number 4 kogosit junior
1: ara serem ya mune
0: acha meke kabisa labda nye
1: acha me ya mune studio
0: acha meke studio
1: doze chanda ara serem go ko ka tara chigo chigo po met di kataun di division ko ko za go ni go friend ni ki ni tata go patna sa si ki tata ni blo ki en en sande ko en chigo tara ko ni en patna sa si go ga tu ya ge simi ge ti e wa mu ko da ki en ko ni se mu pe en to mo go ara serem go go da ble va en go kuri en go ku se ge en no bar en ne no ko ta ko so cha ni ku ni e ki tene no ta ni go ni ta blo ki ara serem ah, bueno, yo chupé World Cup a mi Brasil ahora, hacer el Madrid era el team no de la gente de Trago, pero aunque le... Y ya que tiene muy... Igual que está muy bien ahora, hacer...
0: ¿Cómo ya mucho? Kongko yang mukai mua Brazil, aji ta Brazil, lanyun kaka tu mua mua no, tak kaka betul lah mua itu, munga lalu bika lalu lain pojuko lano aleji kengka sis kora, kanyo ruji ta kengen lagi mitu. Aja,
1: kita ngera sudah begini na Brazil, atau tak guna tu timu dah pojuko, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: I'm going to go to the language. Ni kona imani na Morocco. Ni mama chiko taka sine mwako le ni Morocco itashindwa leo hakuna. Ako ya kaya kesirika kini mwako le ni. Mini muti ya Morocco kwana. Aka Brazil. So ungutko maibi Morocco. Yani matko chuti sin finali. Kwa tinye kane tale moja kati ya iso mbili itaenda na iyo kikombe eita Brazil na niko Morocco iyo ni yangu mange ninyi me tau isupo hako atinye amune na nyo kwa zaida nyo status 74 ash namba ngapi namba kimi namba 4 kako ni maraida lakini tomo kwa ingi atbi kita nikure Patrick kaki kwa chingyo 16,000 ajita nekikure Chela kaki kwa chingyo 16,000 ajita nekikure Amosi kaki kwa chingyo 16,000 ajita nekikure Kennedy kaki kwa chingyo 16,000 ajita nekikure Joel kaki kwa chingyo 16,000 akita nekikure Maureen kaki kwa chingyo 16,000 so kako nyi pik tamani tomo pik tamanu so ya chokora seten saa itinyo anyurbiju taman ame jata suwak maa chokta ino amu rabine choko jang tomo pik tamanu aku bicara untuk teman nama juga bintang yang guni. Mamu ay bonus kunjung rujuk tu kau nak ingat. Lagi nyonggal lale rabi ini. So, kami juga guni berani dengannya ini tu minyo, ini ini tu minyo rugi. Agaknya ni bangga ni minyo atau naga ini. Status 74 ash. Ngoit akin 50. Ni mau kau kasi dekat seta. Ngoit ak 50. Keger kurgat kila je. Tabar ya. Pas. Kau meta ilau meno. Status 74 ash number 4. Chutu nguni kutaku mibaraenda. Chutu nguni kutaku mibaraenda. Ganam si metagenge saajundeje tienda. Mr. Ngeno, ongo limba tirigo hai.
2: Yambune rafuri.
0: Ocho mege kabisa.
2: Nagila ngena goma sa tirigo. Chutu ojo kwa hiri, hiri minabwa tirigo angnebo kapi mbu. Nambwa jesa nguni.
0: Hiri
2: olga kwa na mwa na mkawatari nguni nabwa jesa mbu.
0: Okay. Kongoi kabisa kongoi. Amu kai kone report nebo area nengu ngalega kiptulit mupira kandanda. Kasaida ni ujutungu ni sokoni status 74 ash number 4. Mwenyana ingia saya napatana na pesa automatic. Kika sa kina gilin automatic yani lasima angonko memeje kekunin. Ameje ijutu status 74 ash labatako iduget number 4. Kila mutu ingia hapo. Kuka inyoru tomi inyoru sana sana chita netom kwenyorgi. Sana sana chita netom ijutu. Wenye negegon. Lakini chita neka inyona aga inyoru. Imuji itiam singko mapet kegon. So kila kitu ni kujaribu. Kwa wengine muna jaribu. Lakini ule mutu mwenye acha ingia. Noto nameje. Aki jatom kwenyorgi wengeteke kakitao. Noto nameje wako ajirabinik. 16,000. Tameje pikta manajeke. Status 74 ash number. Number 4 kasari niyo. Kamu au number 4. Gome jutunguni ngoita 50 keger yoto ameja gonin tieni kwa muten yani ameja kwa muten sogoni tieni aga ameja ager kabisa changin rabi ko jutu

0: Camel Dairy League, notone torret tuga chigige, kugo sega chichang. Chumbia tab, I cam Dairy League, kugo chin de tagunur mineral seru notin en borto, agunur chametab k, ego chin karateta maget nabokwaget kumye, kochabain magated, awigi mitagawigab teta. Yetin ya moe chitagwe chigitu anan gororwege, komagati boys in chumbia tab, I cam choto, choton jitore tigiagiguri en kasatan in yoru not, agutore tin kora in nagasatan machuguri teta neroriat, anan gunegige, I cam choto. To kotor to goragi agi kunyur chametap ke nebo atkan tugul ak chumbi gab ai kem nyama ko chumbi che gbo ngi agi chebo banyeg niton go tor tigi agi kunyur gib notet nebo go tir mi nogi che ter ter igi mit goweg ak go tor tigi agi go tes kilo ishege naile chumbi gab ai kem daily league ai kem choto ak ai kem nyama kubun company tab ai kem essentials limited kenyur chin agrovetag tugul ne gitenin in bog disigab kilo tagenge kilo ishek oeng, kilo ishek mut, ak kilo ishek taman. Ye itinye tebut aran imache igoite order, imiten kebeberta nebo South Rift, ko imuch ibirchi simet Irene en number 0793-380-395. Imiten Eldoret aran ko Kitale, ko imuch ibirchi simet Felix en number 0793-380-393. En Nandi County, ibirchi simet Marilyn en number 0710-167-291. Ananiru teche agravata gatugul nene gitenin. Aljingera ini cumbi gab ikem aginyur walutiat na bagib chulia
1: kamili aljike kona ta giher walutik eng tugu kasene nyu dege seko ranjo agang eta dege sekte sabu ko te saita man ne ba kas kale nyago mame jae ameten ama go nin rabinik to ma nyur bi cho ga jini nyu eta jenge bi mu te to ma ga pita ko inguni so nataka manya na itaji pesa status 74 asha geri tna ga ji bonus ki gure nga ki gure Harrison oranji tanaga ki kajinyu oraningu na to ma ezron na ezron mugene kabisa tumga ko jutu amu ka ki kajinyu 16000 yaya jae ingia na mepewa asante sana ezron sita iweke gora ki kona lak ame wendi weke aya kami tanagure resoni ka ki kaj 500 ko goi missing oranji ta gene gure lawi ka ki kaj rabini ke 1000 agine oranji ta gene bae ignora Nora kaki kau aja kene nyawa katom kau nyone Nora kaki kau aja 16,000. So oke okay, leto mabik so mugi jaga status 74 ash number 4. Number 4 kasi nyawa meja aku ni baru indo. Nanti kan aku pengen nafasi aku ni kau otomatik aja tukul nyone. So meja ayat kau ni baru indo eh. Meja ayat tuh baru indo kau ni agam meja ibu aku out. Ya ayat baru ini simat kau ingin kata sun baru indo naga ikut. Mama meja kau ikut kasar tenaga kata sun eh. Kaya aku isai teman. Ame jeng dek aja jatuh kau mood jaga ngit kau isai tamane. Ame jia ketukul nenyo ne. Kiko aja shopping jebas 16,000. Agi kau aja bawa nasa ketukul nengkio ne. So kau aku ni dek aja mood ketunggu ni jaga. Aga ame jai boise dek aja jatuh mood itu tarat ini nyura binek. Yan ime bid ni mewamba iu matagi ka. Aga ketukul neka nenyo ne to minyo ne. Neka setenyo duga ne. Inam si mengaji jeli status 74 asa gigi wagoi number 4. Nyur cikera binek jatuh keng nyum nyumida raga raga. Kengalali kau ni. To maro jango ta kenge naga gomu ko temang ko ingian ya ni matuwa ga ngot machine ko bar gole mi ore ti tan nyone ingen ile ya nyone ji ta igere machine ko tuwa ga gole I ga sai lor no ga te jango bara nu kung kung lagani mami ban atulian machine ka pesa me barwa gole mi ji ne ingen sogoni status 74 ash number 4 aga to gole ge ri le ge ju tunguni status 74 ash
2: Sandara. Glen Sandara na Sandara.

0: loving you.
1: Anyway, kurang Inggeresa jo. Anyway, simba. Apa so mana dizi lagi ni gitu tur Inggeresa nyu cover beres. Tunafunga namna hiyo, hiyo ni wimbo ya kutufungia sehemu ya kwanza kebe perdereta hai na watu kine baine tatu tina tene ba ureyoshe kese kebe ngu nitaba wekse isaita mani kebe ago limba South Africa so amecho kola anye nitieni kabisa ba isi mba ngu na ita uichopke ilangari niba South Africa azu kapit kebe tuwa aga amecho biu kyo londo inyu yekibendi South Africa ameye jitu kulingu na uichopke ilangari ino toki ilondo yonu karino ilangari ini aili nagrabini kora 16,000 agetukul nimeche kebetuwa South Africa ingia kwa duka number ngapi number 4 status 74

0: kanyit chakit.
1: Kakale komeken chitugul kole kanyit chakit nyi komie sikobit ngebendi kounoton no? Imi komie. Lakini nguno shida nemite kityo ngani kotomo obwa sokoni kuyo kabwatini. Status 74 ash number 1. Elifuine kwa mwenye anataka. Status 74 ash gere tinaka kwenye kabisa kikure Judith kakikachi 4000. Wege haraka tiketi nipayang nipa somak Dominic elifuine. Ajita nikure Beatrice elifuine. Chepkor elifuine. Chepchirchir elifuine. Kiprop elifuine. So igere already kanyo rubi kata. Big chaka ko pag nyo ko big tamani chake. So tameche big 40. Cham tameche big 40. Aku bicara tak 40, kau ini yang datang ini aja neto minyak sokori. Nama je ibu aku utak ini nama tu kan si mengung status 74 ash number 4, number one. Kasi ni, ame je ibu aku utak itu kalau negasi tenyur rabi ni jo inyo. Yes, kau kau jepik taman tu mabik 40. Ame jo ni tu angkut taman ni segera duga tak ke mara kewe ke otak lagi ni kut kopi itu kosawa. Kongko mabik kewe aja korok segera ke otak. Nata kau fanya ibu. Status 74 ash Number one. You know, status 74 ash number one. No people in the market. Mami jina kakonyo. Aya, nganam si moshe kinyo ya tukula geni piko buwa status 74 ash number one. Kilindon, Rafiki.
2: Aya, nganam si moshe kinyo ya tukula geni piko buwa status 74 ash number one.
3: Kilindon,
1: Rafiki.
3: Rafiki.
1: Wewe umeka retio na unasahu mimi.
3: Angeti,
1: woi.
3: Enam dah no bimani muaita.
1: Itu tu korang kan nyun keng kemua.
3: Ini ko anda tawan ni bye bye orang biki.
1: Ah bye bye kabis alap dah ini.
3: Ah bye bye ini awak mak ingat lah betul tak? Kau ko uno ko bye ini tu sere.
1: Oh kau siang kau ni alai kau jusa kegiwanu.
3: Ami kabis aku asyik uno mukutur awak jusa kegiwara.
1: Iye bye kro.
3: Inge na ni zere. Mhm. Mama ungongo igabiza.
1: Mhm.
3: Mama go beru rimungu gabiza ibe yanga no gile go mukto inde tariki wengine.
1: Ago imana nyon kai go uno.
3: Ngote du gabiza zere mata wai si.
1: Oi.
3: Wangi lon zie bi garite.
1: E imu ji lan bi somo.
3: Ini semua nak tahu ni, jangan orang kata besok itu berhenti kerjut ter, hendak terapa. Kamu masih apa kita jandu, lalai, ucap aku, nucap aku, mai kuat hari.
1: Agi buat ibu kan ni samuta
3: eh. Awendi.
1: Mago inyoru.
3: Kuat, enam kabisa.
1: Kongoi kabisa.
3: Kongoi batu masih apa tu, lalai lalai gilin tu naya jep, jep tu minda naya kabisa.
1: Ayah, kongoi missing. Kilindo na angoli mpa jepkebet kikole cha alua pa ibola wa kanisa. Ni menunulia sasa kesho kanisa ni akuna kuwepa. So mutaye kuna mugine na kuja wa kanisa enu. Aya Joan angoli mpa kipsuter.
4: Ya muna ara antare.
1: Oja miki.
4: Laga ya mingoja kaa kwa saa kini.
1: Majila angot kidogo.
4: Kata orang kan lalal lagi ni ingat ni bang, ni lagi jono dah nak orang macam tu.
1: Ganyo gue ya aku mikir la.
4: Oh, si kecil ke, nona ni, iya lagi ni jono gue no. Ama itu orang dia nang orang nampar ini, mana istilah tak problem eh, ingat ni lagi gue ni, tapi ya tu gue ni kau beli ni. Ya, cakap bang, kan arah sebab, agi lene wang, gilin dah nanti, cakap itu total bolal le. Emel last week tu sekarang, kan itu arah sebab, na tau ni ni studio. Ali langgar ini, agi waktu tu tu teri, tura bahasa, uli cia tajung rak, tan nata gini, ayah, emas tu le sebab ni anu. Aku siapa orang kata, so jangan gile apa aja, entar kita tu arah tak sih sabik deh, ni sebab gua ni sebab mang ni ni studio ni.
1: Kongoi, ayah kongoi missing. Anak game je money is not a problem ni bangga. Money bin tu bin marumbin. Naga le money is not a problem. The problem is how to use it. Aya status 74 ash kata ni new. Agar repi kape sang new. Tomo kau ingin big sogo ni. Tomo kau ingin big sogo ni kini. Aiy, mumen dah wapi. Mumen

yani matenga magona tona lakini maika siyongko ta kenge naga gogil kia konyongko ita kepe periyat kia kere yato kasari niwa mame jake kere chinsa mwenye unaitaji pesa status 74 ash Wa yana hii language ni ngumu manini ni yani ama na iko mtu nakuja kweli status 74 ash Oi Igen mileza muamua lakini magere jina nyone agora veni kigaita status 74 ash number 1 Ngoita to madeke chaka yangu kila mtu jaribu bahati yako hapo pata na hata si kujaribu hii Mami jage temengyo amu agile kitongan masharti koji ne tom ko ingiani dukani number 1 game jage kon rabini ani tom ingiani ko ngete gamwa tom ingian ke ko ni 4000 kita ne bawang ne ki ko jin ko jita naga ko nyu ako mara tom ko nyor 4000 ni jotoki ogile testi ke tita kenge kitongan ke konin iyo itakuwa automatic kwako lakini sasa machapu moja ne kama watu tampata pesa amu mami jine nyone ne ga nyor bitul rabini amu mami Oroni cita naga aku nyu, inega gitungan cita naga aku nyu inega gitungan itu mungkin kau juga oroni. Stella, Stella, aku juga aku patut naya ke 4000. Kau tuh aku nyu ni Stella asan deh. Iwaya kau orang Stella ke aku ni nala, iwaya kau orang ke aku nala. Status 74 ash. Patut taki kau muaja, patut taki kau muaja. Aku ni sih nyen. Oroni cita naga aku re James, James kau tuh aku nyu. Angko taki cita tuh mika sih aku re James. So James amepatana na 4000 yake. Asante James. Unga muke kasa kinyo. Orani ita nigure Karen. Atongo nyone Karen kagi kwa 4000 jeje. Aya. Twende kasi nguro jita age. Dega ya ta kege nokange sinyen kege ryo ta. Dega ni moje mbaki. Nani atakuja sai? Nani atakuja sai apatana yo pesa status 74.

Aya, orang juga cakap aku keruan yang kikure Weldon ni, kau baca cerita ni kikure ina. Julius, picture kau ke ruang nyawa kapesaing, picture kau kiko aji, aje tu kul 4,000, jaga tuom kau jutu, agungguni, kaya apa teh kaya berduket aje, yes, singguni kaki berduket, mi duket nagi tau nengyo nagi raga kiko na, aga ya cale berduket, nata kamu cang rapi ni kiko itoi, number 7, yes, aga raga kiko ruang nyu ingeni lil dah kau lejin kau lego baru aku lein. Asalnya kata jagi kau itu aku ajar lewen kita so kau lewen number 7 ni, amugi ni tay naga rongyu kau boh nasko jang kabis aja mebik ke jang, yani saidi awat tu mian moja watapata boh nasko ahi, agi rale mian ni takut kau bik ke sirap kau lagi engkau mian bik mian bili, keribu mian bili lolin, jagi kau jin boh nasa ke tukul, agi rale, ang biju tukul jusa kau jin ni alikai kai ni tak, nebaya engi kego naga rabi ingmu tingmu alemaya ni tak, ingmu talak jagi kau jinin Tetapi nebo itu 5,000. So, magai kasing alai, kamu ni asal lewenu nato ke? Kalau lewenu namu aja min, status 74 ash number 7 ingguni. Apa buat tu? Mami je naya gonyo. Status 74 ash number 7. Ini, ya aku. Ini agak tukul neto minyoru kongye. Tapi, atkan kaki nama aku ingguni, kuparan itu nengung nato. Status 74 ash number ngapi? Number 7 kasing inyo. Tetapi pada 5,000 aja yang being mood cakap aja ni, tetapi aja kita tu kalau nyonya kita kajin bonus. Orang ni cerita ni tanya naga kau ingat naga kita kajin bonus. Kagak mah? Simeon ini kata om kau nyonya kau ingat tegal lagi engkau ingat duga ni. Aku kita kajin ni dapat bonus. Nebo 1,000. Imagine, ame patah na bonus cakap tu kita macam susu nama naio. Orang ni cerita aja negure Fred ame pewa 1,000 pia. Orang ni cerita aja negure ina. Sipora kutum kunyone agenge duga ni kaki kwa chakine 900 so kastani nyo mame jama kusiri otoke lewenet kone ngungi kutime charapine ki ilabat duget number labat duget number 7 nguni kimbia kwa duga number 7 labat duget number 7 nginyorute ni duga number 7 imute chako ideke shakartam Ame je ilabat tu, madegi seksi tu, cia ke tuul nemi orang ame je rabi nge, kimbilia duga number 7, status 74 ash number 7.

Aya dega yata genge yewendi timun kosoman waglogoy gabe met kasenin yu engin nuaginda jaba saita mana genge koinya age tukul negose tenyoru rabiet ko chusi mengungi labata koi duget number 6 kamu aun ingia number 6 upatane pesa yako status 74 ash number 6 nimekuambia mwagetini status 74 ash number 6 kawacha wa mungi tiwale ingen duga nata kutu ya grabi niku bonus status 74 ash akanyuru chita genge na wakajini 150,000 status 74 ash number 6

Aya, nangoja, nangoja wewe, nangoja wewe. Style 3 star 12 fashion number ngapi? Tawake ni biki nyuche kaseta nyora penik 20,000. Mami jina ako ingena ko inguni. Oranji tana kako ingene. Kikure nga kibroti, kaki kwa chingyo 20,000. Kwa kwa misi kibroti ya? Ayo nyo. Oranji tawake nakako ingene. Style 3 star 12 fashion number kikure Jessica, kaki kwa chingyo akine 20,000. Style 3 star 12 fashion number 3. 20,000 nye mebagi itenda kwa nani? Agetukul na kasata nyoro 20,000. Umai kaa tu kasikia tu kupata 20,000. Oranjuas. Star 83 star 12 fash number 3. Lewe number 3 nyoro rabi. Nijua toki ngore ni inege. Kako ni baroido na inege. Angu menyo asi kumaa kupata. Nimekupea nafasi ya kutosha. We mwenyewe uamusi ni wako. Mama je ta birun kirangi ni. Ako mara ini bangana. Ame je nyo kitiongo. Ijeng rabi niju. Matko itene nseling sosamu. Amusili sasamu kwa rabini chengiringen. Star 83 star 12 fash. Duka nambari ngapi? Nambari 3. Araga inyo rabini choto.

Saita mana kaya ni bawa kos keling, jadi apa keling jingga serta hani itu ni logo juga bermete, enggak kau indah ni semua nak kau net mon melim. Kagumah kabinet sekretari ni bawa kooperatif si, enggak moni weekly fambet sah baranya, boleh Wendy kau juga kau utiade ministry, nataki. Anan ministry na taki kubone sergali na ba ginete kandu ikiba gundi chike terter enke moni che ya mungare kutinge agule magate kote se tai ba ishone kwa ge che ba kwa genge shege che indo jini ijege ule kangala liyo paranya enge igor ta genge ne kate sta enke bebelta na babu dalangi yege koi to arabi che kite silingi shek milion somoge kui chike ba genge shege terter enge koma satang.

0: ya usimamizi mbaya. Hiyo ndio imekumba mashirika mengi. Na vile nimeona wale officials wenyewe mmechakua, jukumu langu litakuwa nitume maofisa wangu kutoka kwa wizara, wacha wakuwe trained vile iwezekanavyo, na members wote wakuwe trained, wajue vile kuendesha mambo ya shirika, kwa sababu saa zingine hii mashirika inaanguka kwa sababu watu hawajui ile uongozi ambayo inatakikana.
1: Touch FM together up calling
2: kamaja gandoi kebuno bane na ba emoni biga be mente ko bun ko masata ko istaye ke gandoi an me jere u ngalalu tuke chaba sasi siete en ko masata ole ngalalu sin ko masata na ba jomvu en county na ta gondo jen kabne secretary na ba radio shek salim burwa aga governor han ba mombasa abdul samad nasir ko ma je ko le hem ma ta gi ga to le na gi ai gandoi gi chigi batai en county chaba kebe berwe chato
1: touch fm to get up calling
3: this is a tie ye chini touch fm ke the seed nenetin aguno sin inside tagatugulla
2: kago testa ni giru beta president en kemoni regade ye gashagwa ko mwa golem ke ga yami sine president William Ruto ko ga je ne mbare the en komastan bogil goris ne miten county no ban naroge lega maine agole ke mite en tu yana tagi ko bata kando ek ba kando ek kando ek bata kando tap chang en bunge ke mani shungwa are mp ne boki haru ndinde nyoro
4: kitu danganya oho sasa wewe rigiji unajua utazeeka. Wacha nikutafutie shamba hapa ukuje ukue jirani. Ndiyo tukistaafu tukue tunatembeleana. Hata hivi jana wewe tulitae na wewe ili tuachie hao vijana. So wewe chuma takutafutia tega 100, wewe nende 100, wewe rigiji 300, uweke manyumba hapa tukue majirani tukiritaya. Uongo tu, mimi namwangalia tu. Mimi nilikuwa nimemsoma haraka. Nikaona ichungwa na furahi. Bebe na furahi. Na hapo ndio alianza kudanganya hao vijana wawili.
1: Touch FM. To get up calling chin.
2: Angus tege lugu jata ge gogolos ngem bat up kon ngate ngatu tik ne bo kure so isa ute Joseph Tanui president bo Emoni William Ruto en mai kolem ko gai bai shon ke chogo gota ge en ke met kom gole ole ga ma Tanui ne golem ala ke en ge bai shon ke chata ge ko bata tek se te nebo orat nme ge en ge kure so isa ute chabata chobe te nebo maket se chaterteran andoño y se que chaterter che te stai en que bebertan bo kuresoi sauten
5: anya pasta un buen sai no so ti nemon otora to sa chi sergalinho sergalita bara bruta eso lo vi cuando está otora te ging que pues un que tan que era bruta por un grupo stadium ni que hago kuaman ko ibo que so no otora era bruta o te ku tu anje ta por un grupo en stadium que hago win en la stadium no ya que vi la vez a un amigo hace a cuama la que ni querer que presidente con guat que ni que tu no go te senta con ese pues es para no le con con presidente correta mauche un grupo en que va a ser un tear go con un contrato para un laboral que va a tu no te tanza sumit con la que no vale mis hay que son de en que tora kumat ki name mauche mauche no le que namat ki name se lo Gugusan gile juga kontrak tak kepcei para tatu. Kau nama yang muncul, kau nama yang dilucu, kau nomine nak ngimbo silubuit ke toko suku tuje cukupnya.
2: Katese kuma tanu boleh coba tine kau ya je payisi tapi gape mani. Yaitu yang kau jor ne berain dah ne bawa kau ikne bangun jere ten kami ti ne bawa kau rige. Oleh kamu ini boleh tinja bangun utek coba kau payisi payisan atau ke encer set ne bawa pi gape mani ne bawa kual kau rige coba afford bawa housing engkemet kamu boleh.
5: Kau nak kasih tanggung wicu kau yang nak kau esaing mu. Kita orang tanah second ta. Aku nak noin kau kita cale, nih bantai kita, cuan nengi nana gaya kau isin. Kau kira ramu tu boleh cinta nih kira kau isuan, nih bawa cuan ramu eno. Kau tak tiga, munggu anan nih, malam nih nana mau wayu kau isin. kuami atasenda boishonota.
1: Touch FM. Tugetap kolenchin.
2: Kumulali engigorta genge engkoninga tinga tutik nebo kure soi sautai koma tanu gole paiman kigaranji piga be mani misinge chigi gobon nyaleluwa ge ko tinge akai mutu ki chobam barenek engke mani kusukya ke margo sikya der derji got style misen ko jabar ge tap kalenjin ole ka jere mengi ki bo koma sata ge komonge agotel gurai shek eng chupine tap ke ne bo lewini sit na magin tablu shek tiptem aktiptem age tsabe
5: ki tu mo barenek ini murninya biar kau ni jatuh jatuh gunung barang ni kita cuci barang ini kunci barang itu barang ni sekali ni orang itu orang tiga orang tamu minta lagi so orang sah sekejap kita orang berisi terang itu orang biasas itu orang tiga orang lagi jatuh orang tak kenal macam orang tinggi tu kau compensation orang tu cuma bawa arge kita macam orang ini bawa compensation tu cuma tuin sebetulnya ni kau gerakkan masa, lakit ni gua macam compensation, cik gua clashes tool, ni gua gerakkan gua kayak compensation ni, kau compensation tu gua ni tenor lima tu yang ditati, cakap bikin gua merasa ini mo, ini perlu bikin aja, so gua macam gua kau gua tanya rakan sekumpulnya, asal pergi, sesuatu nanti, kau gerakkan compensation tu tool, gua ni tenor tu ni tool, ni macam compensation, ni live, pick tool. Jadi urusida ini waktu lepas kelas. Jangan mahu berdua, tiga, mungkin berlong term. Kalau macam orang jauh, asalnya cuma melihat orang berdua, tiga, long term kita dah istilah. Ya betul, cuma kita istilah. Ia itu kita kubur. Yang lu kita ni berbantu. Yang lu kita ini kerjista ni mungkin beri gabur.
1: Touch FM. To get up collinchin.
3: It is a satay, ye chini touch FM. Kid see it, nainetin, agu no sin ensai tagatugula.
2: Kagama jagan duigi chindo jane suguli shake chabo paragi, enke money, commission nebo university education suguli shek ak suguli shek jaba barag en kemoni ko ko ko tiki jaba ko balgan do netet nebo suguli ta barag nebo mo university eldoret en ma ko le ki ko tagi ko gi goy bay ga sartan goy ga kandu chimite en gi gone ago ko ko tago mi tengo ngama paishon ke jaba banda tai en suguli nta mi singora gum set na tan ba so manete ole kama ejage je ga ngalal jin sri ga blogo en ta ne tebo eldoret ko le Kau ibu kau tahu nak tahu tu betul ini bawa ngatu tiga kira namun itu nabawa kain doa nanti itu enggak kasar.
6: Kikatiba ni kwamba wanatakana kama wanashikilia kwa miezi sita. Hawa wameshashikilia kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ikiwa ndio mbinu za kutafuta kuongezewa muda, tunasema wasiongezewe muda na hatutaruhusu. Kenya haina upungufu wa wataalamu wanaoweza kusimamia vyuo, waletwe kupitia kwa mbinu nzuri za kikatiba, waletwe. Tupate wale ambao wana nia ya kuendesha chuo kikuu cha Moi. Sio watu ambao wana nia ya kuja kuonyesha kwamba wao ndio wanaweza ili hali hawezi. Matatizo ya Moi si matatizo ya hadhi. Matatizo ya Moi ni matatizo ya kiutawala na uongozi mubaya na ambao unadhihirika unapokosa heshima kwa watu wanaoendesha mitaala, watu ambao wamekuwa pale kwa muda mrefu.
7: We are requesting that let all stakeholders be called on a round table and issues of Moi University be discussed.
1: Touch FM. To get up calling chin.
3: It is a satay. Ye chini touch FM. Kid see it. Nenetin. Agunosin.

Tos imakinige chumbik chekororon en kiagikuki? Kampunitab iChem Essentials Limited kotinye chumbikab iChem Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto. iChem Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei. iChem Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek. Asina chechang akobo chumbikab iChem iepchi tetutyetab mesetab Taj FM omiten Bruce Pate and Taj FM to get up college gym.

0: sabain enkago soimo kapsimbiri ngete site sisit mpbil number ko 43 432 5667 account number ko 0723 322 846. That kini mpotanyi kasi tabangwan tariki tukola raya tapi sabke nyini engage site enwek hospital mochari agi mute kwa enge sotek kukwe tabri basaidi bomete sote konare ni kasi tamute tariki tamana raya tapi sabi enka kusumo kimi ngachari kapsi mbiri sabi location kabar saya tak ingat, na to ane kait pejong lab studio. Tosi tinya kau mutiat na bawa tani kau min engkau sertane kau agi tiami inya aku to migir walet kau requirement imroide laliot asmar wae tap koratik sukar ugu mugungyo cuma kisikisi kandidiasi prostet suai tak lagi jang masih tak ingat doktor tu wete kau cip kerja tu negi konak engkau sertane kau agi gonyo iso agi gonya pikir jang kau kau yai research agi kau tinya cam jinet gonyo Kunyai so ini adalah tu kami bahas engke Hapul Society of Kenya ruteji engliti no pasit kerja stage cepkosa hotel upstairs juba pili awak kasih tamud pimani aku nyai berjisi meteng nombor 0703 556 898 terus itu nyai mutiara nombor botani kami engke sertana kami agi tiaminya miger walete ku ikuar mete imrodi laliot asmar wetap koratik sukaruk mugungkiot cuma kisikisi kandidiasi posted suwe takalak kejang masita imge dokter tuwe tu ko cip kerja tenne nate ko nyoise agi ko nyoiso kinsi kejang agi gi goyai research aku tinye cam jine tu ko nyoiso inedati kumimbaating Apollo Society of Kenya ruteji engliti ino posit kerja stage cip ko sa hotel upstairs jumapili aku ikasitamu pimani aku nyoi pichisi metang namba 0703 556 898 kitab kalen jin chato ka brasta utik kikai tu jolep studio tu yakwe fta korir Aga kabarasta itu nampak geng-geng engin beret ni terus tayam.
1: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.5
1: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to the top quality.